0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sebelum 10.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan tentunya hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Senin lagi teman Pro 2, sebagian dari kita mungkin baru aja mulai aktivitasnya di pagi hari ini. Ada yang berangkat kuliah, kerja, sekolah, atau mungkin masih menikmati perjalanan sambil berpikir kira-kira semingguan ini bakal ngapain aja ya. Tapi pernah gak sih teman Pro 2 di tengah rutinitas ini tiba-tiba kepikiran tuh soal masa depan? Kadang pertanyaannya tuh sederhana tapi bikin mikir lama juga. Nanti kira-kira mau kerja apa ya? Mau punya usaha sendiri kah? Mau lanjut sekolah kah? 5 tahun lagi kira-kira hidup kita bakal seperti apa ya? Apalagi sekarang tuh semuanya bergerak cepat teman Pro 2 ya. Pekerjaan berubah, teknologi juga berkembang, bahkan kemampuan yang dulu kita anggap cukup sekarang mungkin perlu ditambah lagi. Tapi sebenarnya tidak harus punya semua jawabannya sekarang ya. Yang penting itu kita mulai sadar dulu nih kalau masa depan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba datang. Ada bagian yang bisa kita persiapkan sedikit demi sedikit, bahkan dari hal sederhana yang kita lakukan hari ini.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa ketinggalan karena melihat orang lain di media sosial? Teman Pro 2, ada yang sudah punya bisnis di usia muda, ada yang kerja sambil kuliah, ada yang sudah punya banyak sertifikat, bahkan ada yang kelihatannya tuh sudah tahu mau dibawa kemana gitu hidupnya. Sementara kita masih sibuk mikirin, aduh hari ini mau makan apa ya. Tapi jangan buru-buru merasa tertinggal, teman Pro 2, karena salah satu hal yang penting di dunia yang terus berubah ini tuh sebenarnya bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang mau terus belajar. Tidak harus langsung belajar sesuatu yang besar ya teman Pro 2, bisa mulai dari kemampuan komunikasi, belajar bahasa asing, memahami teknologi, belajar menggunakan tools digital ya, memperbaiki kemampuan kerja, atau bahkan belajar mengelola keuangan sendiri. Kadang tuh kita suka berpikir, aduh skill saya kayak biasa aja gitu ya, padahal kemampuan yang terlihat sederhana bisa jadi sangat berguna juga nih teman Pro 2 ketika kita tahu cara mengembangkannya. Dan disinilah biasanya anak muda punya ruang yang besar. Kita hidup juga di zaman ketika belajar itu tidak selalu harus menunggu masuk kelas atau ikut pendidikan formal. Banyak hal bisa dipelajari dari internet, komunitas, pengalaman kerja, sampai juga mencoba sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita lakukan.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman berdua, kalau kita ngomongin soal masa depan, kadang tuh kita sering membayangkan sesuatu yang besar. Punya pekerjaan impian, punya bisnis sendiri, punya penghasilan yang stabil, bisa bantu keluarga, bisa traveling tanpa harus menghitung saldo berkali-kali ya teman berdua. Tapi sebelum sampai ke sana, ternyata ada banyak langkah kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Misalnya berani ikut organisasi, coba freelance, belajar jualan online, mengikuti pelatihan, bangun relasi, atau mungkin sekedar berani mengirim lamaran ke pekerjaan yang selama ini kita pikir aduh kayaknya gak mungkin diterima gitu ya. Kadang memang peluang itu tidak datang dalam bentuk sesuatu yang langsung kelihatan besar teman Produa. Bisa jadi awalnya tuh cuman dari satu teman yang ngajak kolaborasi, dari satu kelas yang kita ikuti, dari satu konten yang kita buat, atau dari satu keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru. Makanya kalau kita bicara soal pembangunan dan kesempatan anak muda ini, sebenarnya pembahasannya tidak jauh-jauh nih dari kehidupan kita sehari-hari teman Produa. Bagaimana pendidikan ini bisa membuka kesempatan, bagaimana keterampilan ini tuh bisa meningkatkan daya saing, dan bagaimana teknologi tuh bisa menciptakan peluang baru. Dan semua itu juga berkaitan dengan upaya membangun sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita ngomongin soal masa depan ya. Dan dari obrolan kita tadi juga, mungkin kita juga jadi sadar kalau ngomongin masa depan Indonesia itu ternyata tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar, teman Pro 2. Bisa dimulai dari anak muda yang mau belajar, dari seseorang yang mau meningkatkan keterampilannya, dari mahasiswa yang serius mempersiapkan diri, kemudian dari anak muda juga yang berani membuka usaha sendiri, atau dari kita yang mulai sadar ya teman berdua bahwa perkembangan teknologi itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi sesuatu yang perlu kita pahami dan juga dimanfaatkan. Karena ketika pemerintah bicara soal peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam arah asta cita dan juga prioritas nasional, dan pada akhirnya ya teman berdua yang dibicarakan itu adalah manusia-manusia yang menjalani kehidupan itu sendiri, dan kita sebagai anak muda juga teman berdua. Jadi mungkin pagi ini kita tidak perlu terlalu jauh memikirkan Indonesia kira-kira seperti apa lagi ya. Coba kita mulai dari pertanyaan yang lebih sederhana, apa yang bisa kita lakukan hari ini supaya versi diri kita di masa depan itu bisa berterima kasih kepada diri kita yang sekarang. Tidak harus langsung yang besar, satu langkah kecil itu juga tetap langkah teman Pro 2, karena masa depan Indonesia bukan cuma sesuatu yang kita tunggu.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Teman berdua sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informal Living Plaza Kendari, bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furnitur dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa ya. Jadi segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play Store kamu dan nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga spesial member, free delivery dan instalasi hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impian kamu dengan pilihan Informa elektronik ya, mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci, semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan juga pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri dan SIM Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman.

Yeah. Sembilan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Masih bulan Agustus teman Pro 2 ya, suasana kemerdekaan juga masih kita rasakan tentunya di bulan Agustus ini. Tapi kalau kita berbicara soal Indonesia ya, kalau kita perhatikan Indonesia tuh unik banget ya teman Pro 2. Kita tinggal di satu negara tapi bisa punya cara hidup yang berbeda-beda. Ada yang kalau sarapannya wajib makan nasi, ada yang cukup sama kopi atau sama roti aja, ada yang kalau ketemu teman langsung makan dulu, ada juga yang harus tanya dulu udah makan belum, jawabannya cuman belum tapi nanti gitu. Belum lagi soal bahasanya teman Pro 2, setiap daerah juga punya logat, punya istilah, bahkan cara bercanda yang beda-beda juga. Kadang memang hal-hal kecil seperti ini justru yang bikin Indonesia menarik. Kita mungkin tidak punya kebiasaan yang sama, tidak punya makanan favorit yang sama, bahkan tidak selalu punya cara pandang yang sama juga. Tapi lucunya perbedaan itu tidak selalu bikin kita jauh, bahkan malah bisa jadi bahan obrolan, bahan bercanda, sampai bikin kita saling penasaran juga nih teman Pro 2.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu punya teman dari daerah lain terus tiba-tiba menemukan kebiasaan mereka yang menurut kita tuh unik banget? Misalnya dari cara memanggil orang, cara menyapa, kebiasaan makan, sampai istilah sehari-hari juga. Teman Pro 2, awalnya mungkin kita bilang, "Hah, emang di tempat kamu begitu ya?" Tapi setelah ngobrol lebih jauh, kita malah tuh jadi tahu juga nih sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Ini juga salah satu hal sederhana yang sebenarnya sering terjadi dalam kehidupan kita ya teman Pro 2. Apalagi sekarang kita bisa berteman dengan siapa saja. Teman kuliah bisa berasal dari daerah yang berbeda, teman kerja juga punya latar belakang yang beragam. Bahkan di media sosial kita bisa setiap hari ngobrol dengan orang dari kota atau pulau yang berbeda. Dan dari situ kita juga belajar satu hal, ternyata Indonesia tuh luas sekali dan setiap tempat punya ceritanya sendiri.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, kalau ngomongin soal perbedaan, paling gampang tuh sebenarnya kita lihat dari urusan makanan nih teman Produa. Karena Indonesia kayaknya punya kemampuan luar biasa untuk bikin orang tuh bingung ya pilih makanan. Dari satu daerah ke daerah lain, jenis makanannya itu beda, cara masaknya juga beda, sambelnya pun beda, bahkan cara menikmati makanan juga bisa berbeda nih teman Produa. Tapi menariknya, makanan ini justru sering jadi salah satu cara paling gampang untuk memperkenalkan budaya. Kita bisa tahu makanan daerah lain karena teman kita bawa bekal, misalnya bisa kenal makanan khas suatu daerah karena viral juga di media sosial, atau mungkin malah sengaja cari gitu karena penasaran. Dan hal yang sama juga berlaku untuk musik, bahasa, pakaian, sampai tradisi nih teman Produa. Kita juga tidak harus punya selera yang sama untuk bisa menikmati sesuatu bersama ya teman Produa. Sama seperti kita nongkrong bareng teman, ada yang mau kopi, ada yang pesan es teh, ada yang pesan matcha, ada yang suka lagu galau, ada yang maunya musik upbeat gitu ya, karena memang beda pilihan itu bukan berarti harus beda tujuan untuk tetap bisa menikmati waktu bersama.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ngomongin soal perbedaan ya. Pada akhirnya mungkin Indonesia juga memang tidak pernah dirancang untuk menjadi tempat yang semuanya seragam. Justru karena kita punya banyak bahasa, budaya, kebiasaan, makanan, musik, dan cerita, Indonesia juga jadi punya warna yang begitu banyak. Kita juga tidak harus selalu setuju, tidak harus selalu punya kebiasaan yang sama, tapi yang penting tuh kita tetap bisa saling menghargai dan merasa juga bahwa perbedaan itu bukan alasan untuk menjauh ya teman Pro 2. Dan kalau dipikir-pikir, kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya sudah menunjukkan itu ya. Kita bisa berteman dengan orang yang beda daerah, bisa bekerja dengan orang yang beda karakter, bisa menikmati makanan dari budaya yang berbeda, bisa juga mendengarkan musik dari daerah lain. Dan hal-hal kecil seperti ini tuh mungkin terlihat sederhana, tapi justru dari sanalah kita belajar untuk hidup bersama.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sembilan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 56 menit lepas dari pukul 9 pagi ya. Saatnya yang harus akhiri kebersamaan kita di perjalanan sepeda hari ini. Tapi tenang aja teman Pro 2, di perjalanan santai siang kamu kembali dipertemukan dengan duo Hai Queen.
4: Hai Queen. Wah, pada tutup kita telinga lagi, kayaknya langsung ya lagi. Teman Pro 2 ya. Aduh, bersiap dengan yeping-yepingnya lagi ini. Oh Tuhan.
0: Kira-kira Queen apa lagi nih mereka ya? Princess kah? Ratu kah?
4: Oke, Bibi udah siap pastinya. Temani teman Pro 2 di perjalanan santai siang. So, buat Yayan libur atau enggak nih? Pastiin dulu deh.
0: Tidak.
4: Baru dimulai ya Seninnya ya.
0: Baru dimulai Seninnya ini.
4: Oke. Selamat istirahat.
0: Selamat bertugas buat Queen Vivi ya.
4: Thank you Queen.
0: Thank you. Oke teman Pro 2, udah ada Kak Vivi yang udah siap menemani perjalanan santai siang kamu sampai di jam 3 sore nanti. So kalau gitu ya, pamit teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan salam Pro 2.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2.
1: Teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Masyarakat Kota Kendari dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama pada kondisi cuaca kering yang dapat meningkatkan resiko muncul dan meluasnya api. Himbauan ini menjadi penting menyusul ancaman hidrometeorologi kering yang ditandai musim kemarau berkepanjangan, minimnya curah hujan, rendahnya kelembapan udara, serta kondisi angin yang dapat mempercepat penyebaran api. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berpotensi merusak lingkungan, tetapi juga dapat mengancam pemukiman, fasilitas umum, serta keselamatan masyarakat. Asap yang ditimbulkan juga dapat mengganggu kualitas udara dan aktivitas warga. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan. Aktivitas yang dapat memicu kebakaran di kawasan lahan kering dan berangin juga perlu dihindari, khususnya di sekitar kawasan permukiman dan area yang memiliki vegetasi mudah terbakar. Selain itu, warga dihimbau memastikan penggunaan instalasi listrik di rumah dalam kondisi aman. Kabel dan peralatan listrik yang berpotensi menimbulkan korsleting perlu diperiksa untuk mencegah terjadinya kebakaran dari dalam bangunan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. KONI Pusat mendorong regenerasi atlet bowling melalui pembinaan usia dini untuk meraih prestasi internasional. Pernyataan ini disampaikan Waketum 1 KONI Pusat Suwarno saat menghadiri 25th ASEAN Junior Tenpin Bowling Championship 2026. Kejuaraan ini berlangsung di Jaya Ancol Bowling Center Jakarta dan mempertemukan atlet junior dari berbagai negara Asia lainnya. Suwarno juga menilai kejuaraan junior tingkat Asia menjadi momentum untuk mengasah kemampuan mental bertanding serta membangun karakter atlet muda. Menurutnya, prestasi olahraga tidak dapat diraih secara instan, melainkan membutuhkan proses latihan berjenjang serta pembinaan berkelanjutan usia dini. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Girls Generation HRS yang beranggotakan Hyoyeon, Yuri, dan Suyoung akan merilis single digital terbaru bertajuk Skibidi. Lagu ini akan dirilis pada 31 Agustus 2026 mendatang pada pukul 18 waktu Korea Selatan. Single ini berisi dua lagu, yakni Skibidi sebagai lagu utama dan Lucky in Love sebagai lagu B-side. Keduanya menawarkan warna musik yang berbeda dengan karakter ceria dan penuh energi. Skibidi sendiri memadukan musik house dan hip-hop dalam satu lagu. Sampel instrumen dawai khas Arab juga digunakan untuk memberikan sentuhan eksotis pada musiknya. Perpindahan genre dalam lagu ini menjadi salah satu daya tarik. Lewat Skibidi Girls Generation, HRS membawa pesan untuk berani menciptakan jalan mereka sendiri. Melalui Skibidi, Hyoyeon, Yuri, dan Suyoung menyampaikan pesan untuk berani menciptakan jalannya masing-masing, dan lagu ini diharapkan menjadi karya yang menunjukkan sisi berbeda dari ketiganya. Sementara Lucky in Love hadir dengan nuansa dance pop yang lebih ringan dan menyegarkan. Lagu ini memadukan instrumen brass, irama groove, serta melodi yang catchy yang dengan sentuhan retro. Sentuhan musik retro ini memberikan warna tersendiri pada lagu Lucky in Love. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan santai siang, diawali dengan hitlist.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2, selamat siang. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan kamu di Santai Siang. Mengawali Santai Siang, teman Pro 2, seperti biasa kita berada di hit list. Kamu bisa gabung dan request lagu favorit kamu ya, teman Pro 2. Requestnya di mana? Di WhatsApp Pro 2 Kendari boleh. Di 0821-8830908. Atau juga bisa via DM Instagram di @rri_kendari_e dan juga di @pro2kendari. So, teman Pro 2, tentunya kebersamaan kita di hit list sangat panjang. 2 jam ya teman Pro 2, kurang lebih hingga pukul jam 12 siang nanti kita berada di hit list. Jadi pastiin kamu request lagu sebanyak-banyaknya. Yang mau kirim-kirim salam juga boleh. Mau kirim lagu untuk someone special kamu untuk menyemangatinya di hari Senin ini, hari terjepit untuk kebanyakan orang ya teman Pro 2. So, yuk kita nikmatin di hari Senin ini. Jadi pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu. Vivi tungguin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

It Gitap Sediaku Sebelum Hujan, teman Pro 2 yang baru aja hadir di ruang dengar kamu. Nah, lagu It Gitap ini for your information menjadi salah satu lagu pilihan yang bisa kamu nyanyikan nih teman Pro 2, khususnya buat yang putri ya. Jadi ini salah satu lagu pilihan di Bintang Radio 2026 kategori Pak Putri. So, buat teman Pro 2, Vivi juga mau ngingetin nih buat kamu, untuk kamu yang berbakat, yang punya suara emas, jangan lewatkan kesempatan ini. Teman Pro 2, kamu bisa daftarkan diri kamu di Bintang Radio Indonesia 2026. Nah, Vivi juga mau ngingetin nih buat teman-teman Pro 2, jadi daftarnya itu secara online ya, melalui website di bintangradio.rri.id. Nah, tapi kalau buat teman Pro 2 yang daftarnya secara offline, tentunya pengisian formulir bakalan dibantu juga kok oleh petugas pendaftaran. Kamu bisa pilih RRI Kendari ya teman Pro 2, ketika masuk di websitenya pilih RRI Kendari pada kolom RRI Satker di halaman pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026. Di mana sih RRI Kendari? Ada di bagian Korwil 4 Makassar ya teman Pro 2. Nah, tulis di situ RRI Kendari, tulis pilih RRI Kendari. Dan setiap peserta ini terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio, yaitu di bintangradio.id, dan juga akun Instagram RRI Kendari di RRI_Kendari, juga akun TikTok Bintang Radio yakni Bintang Radio ID, dan RRI Kendari di RRI_Kendari. Jangan lupa juga di follow RRI Bau Bau di @RRI_Bau Bau, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Nah, setiap peserta wajib mengunggah video menyanyikan lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram, disertai tagar hashtag Bintang Radio RRI, hashtag Bintang Radio 2026, hashtag Bintang Radio RRI Kendari, dan juga menandai tag akun media sosial RRI Kendari, RRI Bau Bau, dan Bintang Radio yang udah kamu follow akunnya sebelumnya ya teman Pro 2. Durasi videonya maksimal 2 menit ya, yang wajib diupload di media sosial Instagram dan atau TikTok pribadi. Wajib berpakaian sopan dan juga rapi. Disarankan menggunakan -1, tidak boleh menggunakan filter suara, echo, atau efek suara apapun. Video juga diawali dengan perkenalan diri kamu, mulai dari nama, usia, domisili, lalu dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti ajang Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Ingat, pendaftarannya cuma sampai tanggal 30 Agustus nih teman Pro 2. Waduh, 1 minggu tersisa, yuk bisa yuk teman Pro 2 yang belum sempat daftar, yuk sempetin. So, buat teman Pro 2, pastiin kamu juga ngecek nih lagu-lagu apa saja sih yang ada di kategori Pop Putra, Pop Putri, ataupun juga Pop Daerah. Ada 3 kategori tuh teman Pro 2. Sayang kan kalau dilewatkan kesempatannya. So, kita masih di hit list. Ada yang nungguin dari tadi lagu favoritnya diputarin teman Pro 2. Ada requestan datang dari Lara Purnamasari. Hai Lara, kita jumpa lagi nih Lara di hit list. Nah, Lara request lagunya Enough featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Langsung aja kita mainkan ya teman Pro 2. Lagu terbaru ya Momo, setelah sekian lama nih teman Pro 2, after a long time, akhirnya Momo comeback di dunia musik, dan dia duet dengan Enau dengan lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. So let's check this out.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Ariana Grande, Eternal Sunshine, Teman Proy 2 yang baru aja hadir di ruang dengar kamu. By the way, ini Teman Proy 2, lagu tadi tuh requestan dari Teman Proy 2 yang gabung di Instagram Proy 2. Nah, ini dari Ika ya. Next, nanti kita mau dengerin lagi nih lagu requestannya Ika. Ika langsung double requestnya. It's okay, Teman Proy 2. Kamu juga bisa seperti Ika. Kamu bisa gabung dan request lagu favorit kamu di hitlist yang hari ini. Kamu bisa request selain di DM Instagram di @proy2kendari, bisa juga di via WhatsApp ya, proy2kendari di 0821 8830908, atau Instagram RRI Kendari di @RRI_Kendari double E. Nah, next Teman Proy 2, kita mau dengerin lagi lagu requestan dari Ika. Request lagunya Twice yang judulnya Fancy. Kikis dikit lagi ya, tahun depan kayaknya lagu Fancy ini kalau nggak booming ya Teman Proy 2, udah tidak bisa kita puterin. Ini ternyata lagunya udah 7 tahun yang lalu loh. Berasa nggak? Kayaknya mungkin kalau yang Once ya, penggemar dari Twice, berasa sekali kayaknya ya. Apalagi sepertinya tahun ini menjadi tahun terberat ya buat para penggemar Twice ini, Teman Proy 2, dengan kabar-kabar dari para membernya. So, jangan bersedih, kita dengerin aja langsung yuk requestan dari Ika, yaitu lagunya Twice, Fancy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Rizky Febian dan Adriana Khalif. Alamak, teman Pro 2 baru aja kamu dengerin ya di ruang dengar kamu. Anyway, ini juga menjadi salah satu lagu pilihan di kategori Pop Putra yang bisa kamu pilih. Sebelum tadi lagunya Rizky Febian, kita juga dengerin lagunya Tulus Teh Hijau. Nah, itu juga tuh nih teman Pro 2. Sisa pilih deh yang mana sih lagu yang kamu kuasai nih untuk vokalnya sendiri, teknik-tekniknya gimana yang nyamannya. Karena banyak pilihan lagu di kategori Pop Putra, Pop Putri, dan juga Pop Daerah. Kalau kamu putra, lihatnya di Pop Putra ya, teman Pro 2. Atau kalau mau ikut yang Pop Daerah, boleh nanti cek juga apa saja sih lagu-lagu kategori di Pop Daerah itu. Nah, kamu bisa ngecek di Instagram RRI_Kendari II ataupun juga di Pro 2 Kendari. Banyak informasi di situ nih, teman Pro 2, yang bisa kamu lihat ya untuk ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Vivi ingetin lagi nih, pendaftarannya cuma sampai tanggal 30 Agustus 2026. Ingat, bulan Agustus ini ada 31 Agustus, tapi pendaftaran Bintang Radio hanya sampai tanggal 30 Agustus. Jadi pastiin kamu daftar ya, teman Pro 2, buat kamu yang belum daftar. Pastiin juga mekanismenya sudah sesuai mekanisme, segala syarat dan juga ketentuan udah kamu penuhi nih teman Pro 2. Dan jangan lupa juga hashtag-hashtagnya, kemudian akun apa aja yang di tag ataupun juga di follow nih teman Pro 2 di media sosial. Next, kita mau dengerin lagi deh ya salah satu lagu pilihan di kategori Pop Putri. Kalau tadi sempat kita dengerin lagunya Id Kitab, Sedih Aku Sebelum Hujan, next Vivi mau puterin lagu dari penyanyi cantik yang sezodiak ya dengan Vivi. Ada lagunya Raisa, Bila.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Pada akhirnya, apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai traumaku.

Teman Pro 2, kita masih seru-seruan bareng di Hitlist. Kamu masih bisa gabung dan request lagu favorit kamu ya, Teman Pro 2, melalui WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-8830-908, atau bisa juga via DM Instagram di @Pro2Kendari dan juga di @RRI_Kendari_II. Pilih yang mana aja deh ya, Teman Pro 2, mau di RRI Kendari Instagramnya kah, atau di Instagram Pro 2, atau di via WhatsApp. So, Teman Pro 2, Hitlist masih lanjut ya hingga pukul 12 siang. Jadi pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu. Next, Vivi mau hadirkan nih satu lagu lagi yang menjadi salah satu lagu di kategori Pop Putra Bintang Radio Indonesia 2026. Ada lagunya Afgan Lestari Merdu. Vivi gak bosan-bosan untuk ingetin nih buat teman-teman Pro 2 ya, jangan lupa untuk daftarin Bintang Radio, daftar di Bintang Radio Indonesia 2026. Caranya seperti apa, syaratnya seperti apa, mekanisme pendaftarannya bagaimana, kamu bisa langsung kunjungin Instagram RRI Kendari. Di situ udah komplit lengkap semuanya, dari pilihan lagu, syaratnya, caranya gimana ya, semuanya udah komplit lengkap ya teman Pro 2. Tapi kalau merasa masih kayak saya kurang paham, jangan sungkan untuk bertanya ya teman Pro 2. Bertanya di sosial media kita juga boleh, langsung DM kita, atau mau tanya-tanya via WhatsApp boleh ya teman Pro 2. Dan langsung aja deh Vivi mau hadirkan ya lagunya Afgan Lestari Merdu. Mana tahu ada yang pilih lagu ini menjadi lagu pilihan kamu, teman Pro 2, boleh sambil bersenandung kan di siang hari ini jelang waktu istirahat siang. Ada lagunya Afgan Lestari Merdu.

Pernah tidak sih kamu berpikir sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Indonesia tidak selalu membutuhkan aksi yang besar. Kadang negeri ini hanya butuh lebih banyak orang yang mau jujur, mau menghargai perbedaan, mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan akan menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Karena kemajuan Indonesia bukan hanya tentang pembangunan yang terlihat, tetapi juga tentang karakter masyarakatnya. Di usia ke-81 Republik Indonesia, mari terus tumbuhkan rasa memiliki terhadap negeri ini. Jangan hanya bangga menjadi orang Indonesia, tetapi juga bangga karena ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia. Karena kalau bukan kita yang menjaga Indonesia, siapa lagi?

RR Pro 2 kan dari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih boleh gabung dan request lagu favorit kamu ya, teman Pro 2, di hitlist siang hari ini. Kita mau ke kabar dari K-pop dulu nih, teman Pro 2. Ada boy group baru YG Entertainment yang tengah jadi sorotan ya. Usai jadi perbincangan baru-baru ini, boy group terbaru YG Entertainment terlihat hadir secara langsung menyaksikan konser seniornya, yaitu Big Bang bertajuk Cosmos yang digelar di Goyang Stadium. Dan ini terlihatnya tuh ada 5 member sih, teman Pro 2. Ini mereka tuh sedang asik mengikuti rangkaian konser Big Bang sembari memegang like stick Big Bang. Ini menandakan bahwa mereka tuh akan segera debut dalam waktu dekat ini. Wih, bakalan punya boy group baru ya YG ini. After a long time, finally Baby Monster jadi kakak dong ya. Oke deh teman Pro 2, apakah betul 5 member atau ada tambahan atau justru ada pengurangan nih? Ada yang bikin pengecualian atau seperti apa? Kita nantiin aja. Yang pastinya kabar baiknya adalah bakalan ada boy group baru asal agensi YG Entertainment. Yang mana ini satu naungan ya dengan Blackpink, kemudian Baby Monster, dan pastinya senior mereka Big Bang. Bicara tentang Big Bang, teman Pro 2, sisa menghitung hari, berapa hari lagi nih Big Bang bakal rilis lagu barunya. Ini juga setelah sekian lama dinanti-nantikan, mereka bakalan comeback lagi dengan bertiga di mini album Big ya, teman Pro 2. So kita dengerin dulu deh lagu dari Big Bang yang udah rilis jauh sebelumnya. Ada lagunya Big Bang, Still Alive.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih boleh ya untuk kamu yang baru mau gabung request lagu favorit kamu. Asal jangan jam 12 siang aja nih, teman Pro 2. Pesan kamu masuk, lagunya diputarin besok sih kayaknya ya. Buat teman Pro 2 boleh request lagu kamu di ajang hitlist yang hari ini melalui WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821 8830908. Atau bisa juga nih teman Pro 2 melalui

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok.

0: Buluang banyak panipu.
1: Ah, indahlah bundo. RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
3: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Teman-teman Pro 2 jelang pukul 12 siang ya. Kita close untuk request lagunya buat teman-teman Pro 2. Boleh, masih boleh request, tapi bersabar besok yang baru diputarin ya, yang baru gabung dan request lagu favoritnya. Hitlist hingga pukul 12 siang nanti kita masuk di Muda Kreatif. Terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang sudah gabung dan request lagu favoritnya dan juga yang udah kasih kata-kata kalimat manis ya. Ya, teman Pro 2, thank you so much. Vivi masih temani kamu di perjalanan santai siang. So pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Vivi di sini nemenin kamu di perjalanan santai siang. Dan kita sekarang berada di segmen muda kreatif ya, teman Pro 2. Bahas tentang usaha apa lagi nih? Kayaknya udah habis ya semuanya, nggak ada yang kata habis ya teman Pro 2. Kalau tentang usaha, banyak ide-ide jualan tentunya yang bisa kamu lakukan ataupun juga bisa jadi peluang nih buat kamu. Pernah tidak sih kamu lagi duduk depan rumah nih teman Pro 2, terus kepikiran deh, kayaknya kalau depan rumahku dijadikan tempat jualan sesuatu lumayan juga nih ya. Tapi setelah itu langsung muncul pertanyaan berikutnya, tapi jualan apa ya baiknya di teras depan rumah? Nah, kalau kamu termasuk yang pernah punya pikiran seperti itu, kita sama. Tenang aja, bukan hanya kita berdua nih teman Pro 2, ada banyak pastinya pilihan makanan yang bisa dimulai dari depan rumah, yang memikirkan punya juga begitu ya. Nah, menariknya lagi, kamu harus tidak langsung punya warung besar, tidak harus juga sewa tempat, bahkan tidak harus punya konsep bisnis yang ribet. Yang penting apa? Yang penting lihat dulu siapa sih yang menjadi target kamu, calon pembelinya siapa nih teman Pro 2. Misalnya rumah kamu dekat sekolah nih, mungkin jajanan dengan harga terjangkau tuh bakal lebih gampang diterima. Kalau di lingkungan perumahan, kamu bisa coba juga nih sarapan atau camilan sore, makanan berat atau minuman yang praktis. Jadi sebenarnya sebelum mikirin mau jualan apa ya, tapi nih teman Pro 2, kamu tanya dulu nih, orang-orang di sekitar rumah kamu tuh biasanya butuh atau ingin beli apa. Nah teman Pro 2, kita bakalan bahas itu sampai pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kalau ada usul-usul boleh juga gabung ya teman Pro 2 di Muda Kreatif siang hari ini. Pastiin kamu tetap di Pro 2 FM.

Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab membangun Indonesia, jawabannya bukan hanya pemerintah atau para pemimpin. Kita semua punya peran. Anak muda bisa berkarya, pelajar bisa terus belajar dengan sungguh-sungguh. Pelaku UMKM bisa terus berinovasi. Dan masyarakat bisa saling membantu menjaga kerukunan. Semua itu adalah bagian dari membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Negeri ini punya banyak potensi. Mulai dari kekayaan alam, budaya, hingga sumber daya manusia yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Di momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkembang. Karena Indonesia yang lebih baik bukan hanya tentang mimpi, tetapi tentang langkah kecil yang kita lakukan mulai hari ini.

Teman Pro2 bicara tentang usaha yang bisa dimulai dari depan rumah ya. Salah satunya yang paling gampang sih, yang mungkin ini menjadi favorit kebanyakan orang ya. Hampir semua orang suka dengan gorengan. Mulai dari bakwan, tahu isi, tempe, pisang goreng, risol, dan segala macamnya deh ya teman Pro2. Menu yang sederhana juga bisa nih, tapi peminatnya ini juga cukup luas sih ya. Kalau menu yang sederhana-sederhana seperti lauk pauk. Nah, tapi kalau bicara tentang gorengan sendiri nih teman Pro2, aromanya aja sudah bisa jadi marketing gratis. Selain gorengan sendiri, ada juga tuh aneka jajanan pasar. Misalnya kayak lemper, kemudian onde-onde, lalu dadar gulung ya teman Pro2, dan berbagai kue tradisional. Ini bisa sekali juga nih untuk dijual di pagi atau jelang sore. Nah, terus kalau kamu punya kemampuan masak yang lebih serius, nah bisa juga tuh untuk ide jualan sarapan ya, seperti nasi uduk, nasi kuning, atau bubur ayam. Menariknya lagi nih teman Pro2, untuk mulai jualan ini kamu sebenarnya tidak harus langsung menyediakan banyak pilihan ya. Misalnya nasi uduk ya, awalnya cukup nasi, telur, bihun, orek tempe, sambal. Kalau ternyata yang paling laku telur dan orek, ya udah fokus di situ saja ya teman Pro2. Tidak perlu langsung bikin menu sampai satu etalase penuh, karena salah satu kesalahan orang yang baru mulai jualan adalah terlalu banyak menu tapi belum tahu mana yang benar-benar dicari pembeli. Jadi mulai kecil dulu, tes pasarnya, lihat responnya seperti apa, baru kemudian dikembangkan.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Teman pro juga, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi di Moda Kreatif. Yuk kita lanjut lagi pembahasan kita ya, teman pro 2. Kalau rumah kamu tuh berada di lingkungan yang banyak anak sekolah, mahasiswa, atau anak muda ya, menu seperti jajanan yang tengah viral seperti seblak itu bisa jadi salah satu pilihan loh. Kerupuk, kemudian makaroni, telur, bakso, sosis, ceker. Aduh, kayak pengen ya. Enggak, ini Vivi kasih ide ya buat kamu teman pro 2. Terus kalau seblak biasanya tuh menariknya dikasih pilihan level pedas, mau level 1, 5 atau sampai 10 ya. Sampai akhirnya pembelinya bilang, "Kak, ini level 10 apa level 10.000?" Waduh, indeks ekonomi ya, teman pro 2. Tapi justru pilihan level pedas ini tuh bisa menjadi daya tarik tersendiri, ya kan? Selain seblak ada juga kayak siomay, kemudian apa sebutannya? Kalau Vivi sebutannya tuh pentol nih, teman pro 2. Kalian sebutnya apa? Nyuknyang kah atau apa ini? Bahan dasarnya tuh relatif sederhana dan bisa dikembangkan dengan berbagai isian ya, saus ataupun juga bumbu. Kemudian yang manis-manis atau manis gurih nih, pisang nugget ya teman pro 2. Ini juga menarik karena satu produk bisa punya banyak varian toppingnya, mulai dari coklat, keju, matcha, tiramisu. Jadi sebenarnya yang dijual tuh bukan hanya pisangnya, tapi juga pengalaman memilih topping. Dan bagi anak-anak muda ya, kita-kita ini teman pro 2, tampilan makanan juga menjadi hal yang penting kan. Bukan hanya diri kita yang mau dikasih makan, kita perlu memberi makan di Instagram. Kalau misalnya produknya enak, tampilannya menarik, kemasannya lucu, potensi di foto, di upload ke story, lalu ditanya teman beli di mana. Nah, itu dia teman pro 2, itu sudah jadi promosi gratis. Kalau kamu sendiri bagaimana nih teman pro 2? Kalau tiba-tiba punya kesempatan ya jualan makanan dari depan rumah, kamu paling pengennya jualan apa? Apakah gorengan, seblak, dimsum, atau malah makanan berat seperti ayam geprek? Karena kadang ya teman pro 2, ide bisnis terbaik itu bukan yang paling viral, tapi yang paling cocok dengan lingkungan kita sendiri. Sebut-sebut makanan, udah jam 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah, teman pro 2, kamu udah makan siang belum?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sekitar 1 jam kebersamaan kita di Muda Kreatif bahas seputar ide usaha ya yang bisa kamu buat di depan rumah, khususnya jualan makanan nih teman Pro2. Jadi buat kamu yang selama ini punya keinginan untuk mulai usaha tapi selalu berpikir, ah modalku belum banyak, mungkin kamu tidak harus langsung memulai sesuatu yang besar ya. Coba lihat lagi apa sih yang sudah kamu punya. Dapur di rumah ada checklist, kemudian halaman kecil ada checklist, kemampuan masak ada checklist juga nih, atau kamu punya resep otentik dari keluarga kamu nih teman Pro2, atau bahkan cuma satu makanan yang menurut kamu ini kalau saya jual kayaknya orang bakal suka deh. Nah, mulai dari situ teman Pro2, pelajari pembelinya, dengarkan masukannya, perbaiki pelan-pelan, karena bisnis yang bisnis itu tidak selalu dimulai dari toko besar dan juga modal yang besar ya. Kadang bisnis pertama kita justru dimulai dari depan rumah sendiri. Dan siapa tahu nih dari meja kecil di depan rumah itu suatu hari bisa lahir usaha yang jauh lebih besar. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan santai siang. Next kita masuk di sport update. Pastiin kamu stay tune terus di Pro2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu, teman Pro 2 di santai siang. Dan sekarang udah jam 1, artinya kita di Sport Update nih teman Pro 2 hingga pukul 2 siang nanti. Nah, dari dunia olahraga sendiri ada kabar terbaru dari Timnas Wushu Indonesia yang sedang mematangkan persiapan menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Setelah sempat terkendala anggaran ya, akhirnya tim Wushu Indonesia bisa menjalani training camp di Tiongkok, dan hal ini terrealisasi setelah pemerintah tuh menambah anggaran pelatnas Asian Games sebesar 95 miliar rupiah, sehingga total anggaran pelatnas kini mencapai 222 miliar rupiah. Nah, training camp ini teman Pro 2 tidak hanya latihan fisik ya. Para atlet juga bakal mendapatkan pengalaman bertanding di lingkungan yang kompetitif, sekaligus memperkuat mental dan memberi kesempatan bagi pelatih untuk mengevaluasi perkembangan mereka sebelum tampil di Asian Games. Tim Wushu Taolu sudah bertolak ke Nanjing pada 20 Agustus lalu, sementara tim Wushu Sanda berangkat ke Shaolin Taoguh Henan sehari setelahnya. Total ada 13 atlet nih yang menjalani training camp ini. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober. Wushu Indonesia punya misi penting tentunya, yaitu ini mempertahankan tradisi medali emas di ajang olahraga terbesar se-Asia ini. Jadi teman Pro 2, kita tunggu kabar baik ya, sejauh mana persiapan para atlet wushu merah putih membawa nama Indonesia di Asian Games nanti. Semoga training camp di Tiongkok ini juga jadi modal kuat ya bagi mereka tampil maksimal dan kembali mengharumkan nama Indonesia.

Agustus selalu punya suasana yang berbeda. Bendera merah putih mulai berkibar di mana-mana. Lomba-lomba mulai dipersiapkan. Dan lagu-lagu nasional kembali terdengar. Tapi sebenarnya, semangat kemerdekaan tidak cuma hadir saat upacara dan perayaan. Menjadi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Misalnya, menggunakan media sosial dengan bijak, menghargai perbedaan pendapat, mendukung produk lokal, hingga peduli dengan lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tapi juga tentang bagaimana kita ikut menjaga negeri ini lewat tindakan nyata. Karena sekecil apapun kontribusi kita, kalau dilakukan bersama, hasilnya akan terasa besar. Di usia ke-81 Indonesia, mari terus jadi generasi yang bukan hanya bangga menjadi warga Indonesia, tapi juga mau ikut berbuat untuk Indonesia yang lebih baik.

Teman Pro 2, kita ke sport update berikutnya ya. Kalau bicara tentang olahraga, mungkin yang langsung terlintas di kepala tuh olahraga sepak bola, badminton, atau basket nih teman Pro 2. Tapi kali ini ada cabang olahraga yang menarik perhatian karena ternyata punya peluang besar untuk ikut menggerakkan sektor pariwisata, yaitu olahraga bowling. Jadi KONI Pusat tuh menilai nih teman Pro 2, olahraga bowling tuh punya potensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari sport tourism sekaligus sport industry di Indonesia. Hal ini disampaikan saat Indonesia menjadi tuan rumah 25th ASEAN Junior 10-Pin Bowling Championship 2026 di Jakarta. Nah, kejuaraan ini berlangsung di Jaya Ancol Bowling Center dan diikuti 163 atlet dari 15 negara Asia. Artinya apa? Ketika sebuah kompetisi internasional digelar di Indonesia, yang datang bukan hanya atletnya nih teman Pro 2, tapi juga pelatihnya, ofisial, keluarga, sampai pendukung dari berbagai negara. Nah, dari situ sebenarnya peluangnya cukup besar ya. Mereka bisa sekalian mengenal destinasi wisata, kuliner, budaya, dan produk lokal Indonesia. Jadi olahraga ini bukan hanya soal pertandingan dan medali, tapi juga bisa ikut menggerakkan ekonomi daerah. PBPBI sendiri menyebutkan nih teman Pro 2, perkembangan bowling di Indonesia tuh banyak didorong oleh kolaborasi bersama komunitas. Dan kalau ekosistemnya terus berkembang ya, bukan tidak mungkin bowling itu bisa jadi salah satu olahraga yang ikut membawa nama Indonesia sekaligus menarik wisatawan lewat event-event internasional. Jadi buat teman Pro 2 ya, sport tourism itu tidak melulu tentang lari maraton atau balapan. Bowling pun ternyata punya peluang nih untuk jadi pintu masuk wisata olahraga Indonesia. Tinggal bagaimana kompetisinya ini semakin rutin, fasilitasnya makin siap, dan komunitasnya terus tumbuh. Bicara tentang bowling, di Kota Kendari adakah tempat main bowling? Kayaknya belum ada deh ya. Vivi, kalau misalnya Vivi yang kurang update, boleh diinfoin ya teman Pro 2. Kayaknya seru deh ya main bowling itu. Boleh deh kalau misalnya belum ada para orang have ya, boleh adain lah ya tempat main bowling nih, olahraga bowling, biar kita bisa juga nih ikut olahraga bowling itu. Mana tahu kan nanti benar-benar dirancang sport tourism untuk olahraga bowling ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 저긴 어딜까?
3: 저 별의 시작과 끝은 어디일까?
2: 나도 모르겠어. 그 사이 어딘가쯤에 있지 않을까?

Teman Prodi ya, teman terbaik kamu. Kita update lagi yuk, apa aja sih yang update ya dari dunia olahraga. Nah, kali ini teman Prodi 2 kita ke olahraga tenis dulu ya. Ada kabar keren dari petenis muda Amerika Serikat Coco Gauff yang berhasil menjadi juara Cincinnati Open 2026. Correct me if I'm wrong ya teman Pro 2. So sorry. Ini bacanya apa nih? Cincinnati ya kayaknya ya. Setelah mengalahkan sesama petenis asal Amerika Jessica Pegula di partai final dengan skor 6-2, 6-4. Kemenangan ini tuh sekaligus mengantarkan Gauff meraih gelar Cincinnati untuk kedua kalinya. Setelah sebelumnya tuh menjadi juara pada 2023 lalu. Yang bikin pencapaian ini makin spesial, Gauff kini tuh masuk dalam jajaran petenis putri yang sudah dua kali menjuarai Cincinnati Open. Ia juga menyamai catatan dua legenda tenis yakni Serena Williams dan Victoria Azarenka. Gelar ini juga menjadi trofi pertama bagi Gauff sepanjang musim 2026 sekaligus mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung hampir 1 tahun. Sebelumnya gelar terakhir Gauff ini diraih di Wuhan pada Oktober 2025 nih. Menariknya lagi, kemenangan di Cincinnati ini datang tepat menjelang US Open 2026 yang akan dimulai 30 Agustus mendatang. Jadi bisa dibilang nih teman Pro 2 kalau Gauff datang ke Grand Slam terakhir tahun ini dengan modal kepercayaan diri yang lagi bagus-bagusnya. Nah, apakah Cincinnati ini bakal kembali jadi pertanda baik buat Coco Gauff? Kita ingat ya, pada 2023 lalu dia juga tuh berhasil menjuarai Cincinnati ini, kemudian lanjut menjadi juara US Open di tahun yang sama. So, kita tunggu aja nih teman Pro 2, apakah sejarah bakal kembali terulang?

Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab membangun Indonesia, jawabannya bukan hanya pemerintah atau para pemimpin. Kita semua punya peran. Anak muda bisa berkarya, pelajar bisa terus belajar dengan sungguh-sungguh. Pelaku UMKM bisa terus berinovasi. Dan masyarakat bisa saling membantu menjaga kerukunan. Semua itu adalah bagian dari membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Negeri ini punya banyak potensi. Mulai dari kekayaan alam, budaya, hingga sumber daya manusia yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Di momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkembang. Karena Indonesia yang lebih baik bukan hanya tentang mimpi, tetapi tentang langkah kecil yang kita lakukan mulai hari ini.

Teman prodi 2, teman terbaik kamu. Nah, teman prodi 2 masih bareng Vivi, temani kamu di perjalanan santai siang. Kita di sport update tapi segmen akhir nih. Karena kalau udah jam 2, waktunya nanti prodi 2 teman. Nah, ini kita ke kabar terakhir dari dunia olahraga bulu tangkis. Ada catatan yang cukup pahit untuk Indonesia di kejuaraan dunia PWF 2026 kali ini, teman prodi 2, untuk pertama kalinya dalam 35 tahun Indonesia gagal membawa pulang medali emas dari kejuaraan dunia PWF pada edisi 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Indonesia hanya berhasil meraih 1 medali perunggu. Padahal sebelumnya Indonesia tuh masih punya tradisi panjang nih untuk selalu meraih setidaknya 1 gelar juara dunia. Gelar terakhir bahkan datang pada 2019 silam melalui pasangan ganda putra Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Tahun ini Indonesia sebenarnya datang dengan kekuatan yang cukup menjanjikan nih teman pro 2. Ada 14 wakil yang tampil di kejuaraan dunia 2026 termasuk Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang datang dengan modal 2 gelar beruntun di Japan Open dan China Open. Tapi di lapangan hasilnya belum sesuai harapan, persaingan semakin ketat dan sejumlah wakil unggulan Indonesia harus terhenti sebelum mencapai partai puncak. Alhasil tradisi emas yang bertahan sejak 1991 akhirnya terputus tahun ini. Memang hasilnya tidak sesuai target ya teman pro 2, tapi ini juga bisa jadi bahan evaluasi penting bagi bulu tangkis Indonesia, karena kalau mau terus bersaing di level dunia bukan hanya tentang punya pemain hebat, tapi juga bagaimana menjaga konsistensi performa hingga pertandingan terakhir. Semoga dari hasil ini tim bulu tangkis Indonesia bisa bangkit dan kembali membawa pulang gelar juara dunia di edisi berikutnya.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di Santai Siang. Tapi sekarang kita udah pindah segmen. Kalau tadi sport update di jam 1, jam 2 waktunya Pro 2 Taiman. Nah teman Pro 2, kita bersama di Pro 2 Taiman hingga akhir Santai Siang di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sampai akhir jam Vivi harus sign out juga tuh. Aduh, kayaknya udah semakin semangat. Aduh, enggak dong ya teman Pro 2. Kita harus tetap selalu semangat ya di setiap segmen. Nah teman Pro 2, kita berada di Pro 2 Taiman. Kita ke kabar yang menginfokan tentang Agnes Mo, teman Pro 2. Anyway, ada yang suka ini enggak sih film X-Men, kemudian menantikan juga live action-nya Naruto. Nah, ini ada kaitannya nih dengan Agnes Mo, teman Pro 2. Apakah tentang soundtrack lagunya? As we know, Agnes Mo sebagai diva, salah satu diva Indonesia ya, yang sudah grow internasional. Nah, jadi gini nih teman Pro 2, ada satu kabar casting yang sedang ramai. Wah, kalau sudah casting berarti, wah, diajakin main nih jadi pemerannya nih. Ya, gak salah teman Pro 2. Dan ini bukan hanya Agnes aja, tapi aktor Charles Melton belakangan ini juga muncul di dua proyek besar sekaligus ya. Sempat dikaitkan dengan film X-Men, tapi sekarang justru disebut tengah bernegosiasi untuk memerankan salah satu karakter ikonik dari Naruto. Nah, menariknya ini juga menyeret nama Agnes Mo. Ya, penyanyi kita, teman Pro 2. Ini juga ikut ditanya soal kabar dirinya yang disebut-sebut bakal bermain di proyek X-Men maupun Naruto. Agnes pun merespon santai tentang rumor ini yang sampai sekarang tuh memang belum menjadi pengumuman casting resmi nih. Sementara itu, untuk film live action Naruto, Charles Melton dikabarkan berada dalam tahap negosiasi untuk memerankan Kakashi Hatake. Kakashi ya, mentor dari Naruto, Sasuke dan juga Sakura. Kabar ini pertama kali diberitakan media Hollywood dan kemudian ramai diberitakan di media internasional. Sampai kita juga beritain ya, teman Pro 2. Charles Melton sendiri itu dikenal lewat serial Riverdale, film May December dan juga serial Beef. Kalau benar bergabung sebagai Kakashi, ini bakal jadi salah satu peran besar berikutnya sih untuk Melton. Tapi teman Pro 2, perlu diingat juga proses negosiasi ini belum berarti semuanya sudah resmi ya. Jadi kita tunggu aja pengumuman resminya. Tapi ada juga sih yang bikin seru nih teman Pro 2. Sekarang tuh pertanyaannya bukan hanya siapa nih yang jadi Naruto, tapi juga kalau Charles Melton benar jadi Kakashi, kira-kira cocok tidak ya? Menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Dan Vivi juga penasaran kalau memang Agnes Mo bakalan ada di tahap negosiasi dan juga diputuskan bakal mengambil bagian di live action Naruto, kira-kira peran apa yang bakal diperankan oleh Agnes Mo nanti ya teman-teman Pro 2? Menurut kamu cocoknya jadi peran apa nih Agnes Mo kalau misal jadi ikut di serial live action Naruto nih teman-teman Pro 2?

0: Pradua pilih teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

Para VIP, yuk merapat dulu yuk. VIP apa nih? Very important person, tapi lebih khusus ke penggemar dari Big Bang. Karena Big Bang akhirnya resmi memulai perjalanan tur dunia mereka dalam rangka merayakan 20 tahun karir di industri musik. G-Dragon, Taeyang, dan Taesung membuka tur bertajuk Big Bang 2026 until 2027 World Tour XX Cosmos di Goyang, Korea Selatan mulai 21 hingga 23 Agustus kemarin nih teman Pro 2. Tour ini tuh terasa semakin spesial karena menjadi tour dunia pertama Big Bang setelah hampir satu dekade. Perayaan dua dekade perjalanan mereka juga sebelumnya ditandai dengan perilisan single terbaru Big di 19 Agustus lalu ya teman Pro 2. Sekaligus menjadi rilisan musik pertama Big Bang setelah sekitar 4 tahun lewat Tour XX Cosmos XX atau double X nih teman Pro 2. Itulah ya, Big Bang tuh bakal menyambangi sejumlah kota di Asia, Amerika Utara, Eropa hingga Australia. Dan kabar baiknya buat VIP Indonesia, Jakarta masuk dalam daftar kota tujuan. Big Bang dijadwalkan tampil di Jakarta International Stadium pada 16 Januari 2027. Mau cepet-cepet ya. Jadi nih teman Pro 2, setelah 20 tahun penuh lagu hits, trend, drama, sampai berbagai fase dalam perjalanan mereka, Big Bang sekarang tuh seperti membuka babak baru. Kalau kamu tumbuh ditemani lagu Fantastic Baby, Bang Bang Bang, Haru Haru, atau Loser, konser ini bisa jadi momen nostalgia yang tidak boleh dilewatkan pastinya. Nah buat kita-kita yang berada di Kendari, ya satu sih, siapa yang sudah mulai nabung dari sekarang nih buat terbang ke Jakarta. Karena Big Bang is back ya teman Pro 2, dan kali ini mereka datang membawa cerita 20 tahun perjalanan mereka.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Prodo FM Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi di Prodo Diamond ya, teman Prodo. Next, kita ke kabar selanjutnya dari dunia entertainment. Ini masih dari Korea Selatan, kabar baik dari industri musik ya. Tapi kali ini bukan tentang comeback atau konser nih, Prodo 2. Nah, jadi ini serius, kembali lagi nih ke infonya ya. Ini sangat teman Prodo 2 positif ya informasinya. Jadi Pen Janabi itu menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat Indonesia yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bersama agensinya Peponi Music, Janabi memberikan donasi sebesar 6 juta won Korea atau sekitar 76,5 juta rupiah untuk membantu para korban gempa di NTT. Donasi ini disalurkan menjelang kunjungan perdana mereka ke Indonesia. Yang menarik, teman Prodo 2, bantuan ini tuh bukan hanya bagian dari agenda mereka bertemu penggemar di Indonesia. Janabi juga menyebutkan aksi ini sebagai bentuk empati dan dukungan kepada masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit akibat bencana. Aksi ini pun mendapat respon positif ya dari penggemar Janabi di Indonesia, apalagi mereka baru saja tuh menyapa penggemar tanah air lewat konser Janabi First Asia Tour Sweet and Stardust in Jakarta pada 23 Agustus kemarin. Nah, dari Janabi kita belajar nih, teman Prodo 2, kedatangan ke sebuah negara tidak selalu hanya tentang panggung dan juga hiburan, tapi bisa juga jadi kesempatan untuk menunjukkan solidaritas dan kepedulian. Musik boleh saja menghibur, tapi aksi nyata juga bisa memberi harapan.

delivery dan instalasi hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impianmu dengan pilihan Informa Elektronik, mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci. Semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja semakin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi tunggu apa lagi? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani, Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Waktunya Vivi sign out dari ruang dengar kamu. Santai siang juga harus berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tenang aja, di selanjutnya teman Pro 2, kamu bakal seru-seruan bareng Linsa di sore ceria. Hai.
1: Hai.
0: Okay, how are you today?
1: I'm fine. Selamat hari Senin ya, Kak Vivi. Sudah nemenin teman Pradua juga di Santai Siang. Karena sore ceria, Linsa ambil alih.
0: Enggak, duduk memang tugas. memang tugas loh.
1: Alah saja toh. Yes, Linsa akan nemenin teman Pradua seperjalanan sepanjang sore ceria sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. So, untuk Kak Vivi, selamat beristirahat.
0: Selamat bertugas, Linsa. So, teman Pradua, ada Linsa yang sudah siap menemani perjalanan sore ceria kamu. Waktunya Vivi pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Besok kita ketemu ya teman Pro 2. Pastiin kamu stay happy and healthy dan stay tune di Pro 2 FM Kendari. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Selamat sore teman Radio, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manduara. Kita ke informasi pertama teman Pro 2, jemaah calon haji Kota Kendari diminta segera menjalani pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk. Pemeriksaan istita'ah ini merupakan syarat penting sebelum melakukan pelunasan biaya penyelenggara ibadah haji. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengimbau seluruh jemaah calon haji asal Kota Kendari agar hendaknya tidak menunda-nunda melakukan pemeriksaan kesehatan, sebab pemeriksaan kesehatan untuk memastikan jemaah memiliki kondisi fisik dan mental yang memadai sebelum menunaikan ibadah haji di tanah suci. Sunardin juga menjelaskan bagi jemaah yang memiliki penyakit berat atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk menjalankan rangkaian ibadah haji dapat dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat istita'ah sesuai dengan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, Sunardin mengatakan pemeriksaan kesehatan bukan untuk menghambat keberangkatan, tetapi merupakan upaya pemerintah menjaga keselamatan jemaah selama menjalankan ibadah haji.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Bank Indonesia bersama Women's World Banking dan Kemen P3A mendorong penguatan ekonomi perempuan melalui kelompok usaha subsisten. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat program ekonomi dan keuangan inklusif yang responsif gender, di mana Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan penguatan dilakukan berdasarkan kajian terhadap dinamika kelompok usaha subsisten di sejumlah daerah, di mana kajian tersebut merekomendasikan pendekatan yang memperhatikan akses, partisipasi, kontrol, dan juga manfaat bagi perempuan. Kajian bertajuk menuju model bisnis inklusif yang responsif gender dilakukan terhadap 9 kelompok binaan BI, di mana kelompok tersebut tersebar di DKI Jakarta, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, dan juga di Bali. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menilai beban pekerjaan perawatan menjadi salah satu faktor yang membatasi ruang ekonomi perempuan. Menurutnya, pekerjaan domestik dan perawatan perlu dipandang sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi. Kajian juga menunjukkan kepemimpinan kelompok yang lebih setara dapat memperluas keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, di mana pencatatan usaha transparan serta keterhubungan dengan lembaga keuangan formal turut mendukung pengembangan usaha perempuan. Senior Policy Strategist Southeast Asia Women's World Banking Desi Viciana ini mengatakan, inklusi keuangan tidak cukup hanya memastikan perempuan memperoleh akses layanan keuangan. Menurutnya, akses tersebut harus mampu memberikan kontrol atas sumber daya dan manfaat ekonomi yang nyata. Sebagai tindak lanjut, BI dan juga Women's World Banking menyempurnakan pedoman pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif berbasis kelompok subsisten, dari mana pedoman tersebut memperkuat pendekatan responsif gender untuk diterapkan melalui 46 kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia. Pendekatan tersebut diharapkan membantu pelaksanaan program memahami kebutuhan anggota kelompok, khususnya perempuan. Dengan demikian, pendampingan dapat membuka ruang lebih besar bagi perempuan untuk mengembangkan usaha dan juga mengambil keputusan secara mandiri.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2, datang dari dunia hiburan, di mana film Harusnya Horor resmi tayang di bioskop Indonesia dengan mengusung genre komedi fantasi pada Kamis 20 Agustus 2026 lalu. Film debut Reza Octavian atau Reza Arab sebagai sutradara tersebut juga menampilkan dirinya sebagai pemeran utama, di mana Harusnya Horor mengisahkan arwah bernama Mas yang penakut dan juga harus menakuti 100.000 manusia untuk memenuhi syarat, dan Mas menjalankan tugas tersebut agar dapat menyaksikan anime favoritnya sampai selesai dengan mencari cara menghasilkan ketakutan. Dalam perjalanannya, Mas kemudian bekerja sama dengan kelompok kreator konten yang dipimpin Jot untuk membuat konten viral, di mana kelompok tersebut menghadapi persoalan finansial sehingga kerjasama dengan Mas menjadi bagian usaha memperoleh keuntungan. Reza Arab memerankan karakter Mas sekaligus menjadi sutradara dalam film produksi SJ Picture tersebut, di mana film ini juga menghadirkan Tia Arison sebagai Jot, Lula Lava sebagai Gea, serta Gary Eng sebagai Kenzo. Film ini menjadi debut layar lebar 9 anggota geng Marathon yang sebelumnya dikenal melalui aktivitas sebagai kreator digital, di mana para pemain tersebut mendapat pendampingan akting karena sebagian dari mereka belum memiliki pengalaman bermain dalam film layar lebar. Reza Arab menyutradarai film ini bersama penulis Rahabi Mandra dan juga Syahrun Ramadan dalam pengembangan cerita komedi fantasi, di mana film harusnya horor memadukan unsur humor, fantasi, persahabatan serta kehidupan setelah kematian melalui cerita yang ringan. Film harusnya horor juga menjadi salah satu karya terakhir yang menampilkan mendiang Lulah Lava selama proses produksinya, di mana harusnya horor sudah tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai Kamis 20 Agustus 2026 lalu. Demikian info Pro 2 di sore hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sore ceria, diawali dengan Sherlock sharing informasi lokal.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.1 FM Radio RRI Kendari, the one terbaik kamu. Hai teman Radio 2, selamat siang menjelang sore. Senang sekali hari ini barengan sama Linsa menemani kamu di perjalanan sore ceria sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Panjang waktu kita hari ini teman Radio 2, panjang tidak panjang ya, kita panjang-panjangin aja ya. Barengan sama Linsa teman Radio 2, kita update beragam informasi pastinya, dan juga Linsa hadirkan beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu di hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026. Yang berulang tahun hari ini, selamat ulang tahun teman Radua. Yang hari ini libur juga selamat berlibur, dan yang hari ini sudah kembali lagi dengan aktivitasnya yang menumpuk padat, merayap ya. Semangat terus ya, jangan sampai lupa minum kopinya. Jangan sampai lupa untuk self rewardnya juga mungkin di hari ini. Aduh, akhir bulan nih teman Radua, minggu terakhir di bulan Agustus juga pastinya ya. Agustus sangat cepat berlalu, apakah kita akan melewati yang namanya kemerdekaan? Tapi pastinya merdeka harus dalam harus tetap merdeka walaupun tidak dalam bulan Agustus ya teman Radua. Anyway, barengan sama Linsa kali ini kita ada di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal, akan Linsa hadirkan beragam informasi yang akan kita update di sore hari ini teman Radua pastinya. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Radua RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

90.8 FM Radio dari Kendari, teman terbaik kamu masih bersama di perjalanan sore ceria teman Pradua. Update beragam informasi nih teman Pradua untuk kamu yang sore ini teman Pradua masih beraktivitas di luar rumah. Kita update dulu kondisi cuaca di Kendari, di mana berdasarkan perakiran BMKG untuk hari ini di hari Senin 24 Agustus 2026 secara umum wilayah Sulawesi Tenggara ini didominasi cuaca cerah hingga berawan teman Pradua. Jadi buat kamu ya pastinya teman Pradua yang masih ada kegiatan ataupun juga mau pulang kerja ataupun mau pulang kuliah ataupun mau nongkrong atau hanya jalan-jalan sore, sejauh ini belum ada peringatan dini cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara ya teman Pradua. Dan juga pastinya suhu udara hari ini juga teman Pradua berada di kisaran 23 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan 60 sampai dengan 95%. Adapun angin teman Pradua ini bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2 sampai 20 km per jam. Tapi tetap jangan lengah juga pastinya teman Pradua, karena cuaca bisa saja berubah. Jadi kalau misalnya kamu punya aktivitas di luar sampai malam, tetap pantau informasi cuaca terbaru juga nih teman Pradua. Lanjut lagi barengan sama musik-musik pilihan di playlist Pradua FM Kendari di siang menuju sore hari ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
2: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
1: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
2: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
2: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 sore ini pastinya ya, satu hal yang mungkin kelihatannya sederhana tapi ternyata perlu kita waspadai, apalagi di musim kemarau seperti sekarang di mana BPBD Kota Kendari sedang melakukan pemetaan terhadap sejumlah wilayah yang dinilai rawan mengalami kebakaran lahan ya. Beberapa di antaranya ada di kawasan Puatu, Tobuha, Poasia, Kadia, Baruga sampai kawasan Nanga-Nanga, teman Pro 2. Yang menarik, ancaman kebakaran ini tidak selalu datang dari sesuatu yang besar. Pastinya teman Pro 2, lahan kosong yang kering, sampah yang dibakar atau bahkan puntung rokok yang dibuang sembarangan bisa jadi awal munculnya api yang kemudian sulit untuk dikendalikan. Makanya ini teman Pro 2, kalau sore ini kamu lagi beraktivitas di luar, ayo pastinya lebih peka lagi sama lingkungan sekitar. Jangan bakar sampah ataupun juga buka lahan dengan cara dibakar. Dan kalau misalnya lihat titik api, jangan tunggu sampai besar untuk melapor ya teman Pro 2, karena pastinya mencegah kebakaran sebenarnya bukan cuma tugas petugas. Kita semua punya peran, bahkan dari hal kecil yang kadang kita anggap sepele. Jadi pastinya teman Pro 2, tetap waspada, tetap peduli, dan jangan kasih kesempatan api bikin masalah di lingkungan kita. So teman Pro 2, jangan lupa untuk jaga diri juga pastinya, karena saat ini sudah banyak ya untuk kebakaran-kebakaran. Jaga lingkungan juga teman Pro 2, dan pastinya tetap stay juga di Pro 2, karena Linsa masih updatein kamu beragam informasi di perjalanan Sherlock, sharing informasi lokal.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Prado FM Kendari, teman terbaik kamu. Perjalanan sore ceria edisi Sherlock sharing informasi lokal, teman Prado. Kalau kita bahas soal kebakaran lahan, ternyata ini masih jadi perhatian di wilayah Sulawesi Tenggara ya. Di Kota Bau-Bau, teman Prado, minggu kemarin 3 titik kebakaran lahan kembali terjadi, tepatnya di Kelurahan Badia dan juga Kelurahan Lipu, di mana petugas damkar langsung turun dengan personil dan juga armada untuk mencegah api meluas, dan kondisi angin yang cukup kencang ini membuat api lebih cepat menyebar nih. Yang perlu jadi perhatian, teman Pradua, penyebabnya juga pastinya cukup dekat dengan aktivitas sehari-hari. Ada kebakaran yang diduga dipicu anak-anak bermain api, dan juga ada lahan yang terbakar karena sisa pembakaran sampah nih, teman Pradua. Apalagi ditambah matahari yang sangat terik, akhirnya membuat lahan mungkin jadinya kering, jadi lebih mudah untuk terbakar api ya, teman Pradua, walaupun mungkin kena sisa-sisanya. Dan juga pastinya dengan cuaca dan kondisi angin juga yang kencang akhir-akhir ini di Kota Kendari ataupun juga di Sulawesi Tenggara, teman Pradua. Pastinya dari sini kita bisa lihat juga kalau kebakaran lahan itu tidak selalu berawal dari sesuatu yang besar ya. Kadang justru dari hal kecil yang dianggap sepele, teman Pradua. Jadi pastinya untuk kita semua lebih hati-hati lagi. Jangan bakar sembarangan sampah ya, teman Pradua. Terus jangan main api di area terbuka. Dan kalau lihat ada titik api, segera laporkan supaya bisa ditangani sebelum makin luas. Karena satu api kecil mungkin kelihatannya sepele, teman Pradua, tapi kalau sudah ketemu angin dan lahan kering, ceritanya bisa beda juga. Jadi kita harus sama-sama untuk jaga lingkungan kita, teman Pradua. Anyway, informasi ini sebagai informasi penutup untuk di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Masih di perjalanan sore ceria, masih barengan sama Linsa jelang tanda waktu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pradua. Kita bersama di perjalanan bisik, bincang asik. Dan sore hari ini Linsa punya bintang tamu untuk sama-sama kita sharing di hari ini. Kira-kira mau bahas soal apa ya, teman Pradua? Kira-kira bintang tamunya Linsa datang dari mana nih, teman Pradua? Akan banyak pertanyaan yang mau kamu kirim juga. Boleh, teman Pradua, boleh bergabung di live TikToknya RRI underscore Kendari, teman Pradua. Atau juga kalau kamu mau kirim pertanyaan, nanti boleh di WhatsApp kita di 082188380908. So pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua RRI Kendari, teman terbaik kamu.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
2: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
4: Bisik. Bincang asik.
2: International Top 20.
3: International Top 20.
2: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
4: Komika.
3: Komika.
4: Komentari video jenaka.
2: Hits request.
3: Hits request.
2: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
5: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radua, kita masih bersama di perjalanan sore ceria edisi bisik bincang asik sore hari ini. Anyway teman Radua, udah pukul 16:16 waktu Indonesia Tengah. Sambil kita tunggu bintang tamu kita di sore hari ini, Linsa mau kasih tahu kamu kalau sore hari ini Linsa punya bintang tamu 3 siswa-siswi berprestasi dari SMA Negeri 1 Kendari, di mana mereka ini sudah baru saja ya mendapat mendapat gelar sebagai juara satu ya dari Lomba Sudirman Cendekia National Essay Competition tahun 2026 yang diselenggarakan oleh PT Indonesia International Inventors Academy. Teman Pradua, sudah sering teman Pradua para siswa-siswi dari SMA Negeri 1 hadir ke sini. Jadi untuk kamu teman Pradua mungkin yang lagi dengarkan kita sore hari ini dari SMA 2, SMA 3, SMA 4, pokoknya di SMA-SMA, SMA-SMK di Kota Kendari yang mau, yang punya prestasi-prestasi membanggakan, boleh langsung hadir juga di Pro 2 nih teman Pro 2 ya. Anyway teman Pro 2, di sore hari ini juga nanti kita akan kenalan sama bintang tamu kita sesaat lagi untuk di perjalanan bisik. Siapa tahu kamu mau kirim pertanyaan juga teman Pradua, kamu boleh sekali kirim pertanyaan lewat WhatsApp kita di 0821-8830-908 atau juga teman Pradua boleh kirim pertanyaannya bergabung di live TikTok kita di sore hari ini. Teman Pradua boleh langsung bergabung juga, siapa tahu kamu mau kirim dan juga mau lihat sosok bintang tamu kita di sore hari ini. Jadi teman Pradua pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: 98.8 FM Radio Rerek yang dari teman terbaik kamu ya, teman Pradua. Setelah tadi kita Linsa sudah kasih tahu kamu kalau sore hari ini kita punya bintang tamu, siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Kendari. Teman Pradua kali ini sudah hadir di studio ya, walaupun masih satu dari tiga orang, di mana bintang tamu kita sore hari ini pastinya teman Pradua ya, seperti yang tadi Linsa katakan ya, ada tiga orang dan kali ini yang baru hadir di studio ada Clarissa Michelle Pangiling ya. Betul sekali. Hai, selamat sore.
1: Selamat sore kak, saya mohon maaf, saya Keisha Tautari.
0: Oh Keisha, ya. Oke okay. Berarti ini flyernya salah ya. Oke okay, berarti namanya Keisha Tahta Resindria.
1: Betul.
0: Oke okay, siap deh, gimana hari ini? Baru pulang sekolah ya?
1: Baru pulang sekolah kak.
0: Baru pulang sekolah, oke okay. Teman-temannya ini satu kelas kah atau beda? Oh, yang satunya kelas 12 semua ya?
1: Kelas 12 semua kak. Kalau okay. Oriza satu kelas sama saya, kelas 12A2. Kalau Clarissa kelas
0: G3. Oke, okay, iya. Siap deh. Sambil kita tunggu mereka nih, momen memperkenalkan baru saja mendapatkan juara satu ya. Benar, Lomba Sudirman Cendekia National Essay Competition tahun 2026 yang diselenggarakan oleh PT Indonesia International Inventors Academy. Betul? Oke okay, deh. Ini pada saat kapan nih lombanya dilakukan kemarin nih? Pada bulan berapa nih? Baru saja kah atau kayak gimana nih?
1: Sebenarnya lomba ini kita bikin dulu inovasinya kak. Kita ada lomba lain sebelum lomba ini, yaitu lomba KKTIN.
0: Oke.
1: Dan ada lomba sebelumnya juga. Jadi kita buat inovasinya dulu, baru kita cari lombanya gitu kak. Ini sekitar 2 bulan lalu. Dan kita harus ke tempatnya dulu untuk pengambilan salah satu bahan sampel untuk inovasinya kak.
0: Oke, okay. Boleh dijelasin dulu deh ke teman Pradua, kira-kira lomba lomba Sudirman Cendekia National Essay Competition ini lomba apa sih? Apakah dia menuliskah atau apakah atau kayak gimana nih lombanya nih? Boleh dijelasin dulu ke teman Pradua deh.
1: Jadi ini lomba esai inovasi. Jadi lomba esai ini inovasi itu lomba yang membahas bagaimana cara kita membuat suatu inovasi agar inovasi tersebut berdampak pada lingkungan sekitar kita. Jadi tema yang kita ambil ini lingkungan, tema lingkungan. Sebenarnya masih banyak tema lain kak. Ada tema kesehatan, ada pendidikan, ada sosial dan lain sebagainya. Tapi kita memilih tema lingkungan ini karena kita sudah melihat berbagai kondisi di Kota Kendari yang sangat berpotensi untuk kita jadikan inovasi. Salah satunya itu kemarin kita pergi ke beberapa bulan lalu kita pergi ke luar kota ke Nitanasa Kendari untuk ambil fly ash dan pasir di tempat
0: di pantai itu.
1: Bukan kak, di tempat
0: dimana?
1: Yang daerah tambang itu kak.
0: Oh oke okay. Di daerah pertambangan itu berarti ya. Itu daerah Kota Kendari atau sudah keluar dari Kota Kendari?
1: Keluar dari Kota Kendari.
0: Oke okay, siap deh. Nah berarti kalau misalnya kalian soal lingkungan nih, kira-kira itu ada topik tersendiri yang dipilih kah? Atau mungkin kalian yang buat topiknya kah? Temanya kah? Atau kayak gimana nih? Judul besar dari penelitian kalian tuh apa nih?
1: Jadi judul besarnya itu dari limbah menjadi infrastruktur hijau, green block, inovasi eco paving block berbasis plastik dan fly ash sebagai implementasi ekonomi sirkular untuk mendukung lingkungan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.
0: Oke. Okay.
1: Jadi di esai kita ini kita buat suatu inovasi yaitu paving kak, paving tapi ini terbuat dari plastik.
0: Oke. Okay.
1: Dan keunikannya ini terbuat dari fly ash juga yang kebanyakan kita cuma bisa ketemu ditemukan di Nitanasa tadi, daerah pertambangan tadi.
0: Okay deh. Kalau misalnya soal lingkungan deh, kenapa akhirnya kalian memilih limbah plastik dan juga fly ash ini?
1: Karena bahan tersebut sebenarnya kita bisa lihat bahan itu ada di mana-mana, tapi kita kepikiran buat inovasi ini karena limbah ini sudah ada di mana-mana kak. Ini upaya kita untuk mengurangi limbah plastik di sekitar kita.
0: Okay deh. Nah kalau misalnya dari ide deh, misalnya ini yang pertama kali cetuskan ide dari kalian kan ambil temanya soal lingkungan ya. Sudah tadi idenya dari Green Block ya.
1: Green Block.
0: Iya. Kira-kira yang cetuskan ide ini kira-kira dari lahir dari kalian bertiga kah, atau mungkin ada diskusi dari bantuan dari guru atau dari tim panitia lombanya nih kira-kira?
1: Jadi kalau Green Block itu murni dari kita sendiri. Kita sebenarnya sudah melihat beberapa inovasi sebelumnya, yaitu plastik dari berbahan plastik, paving berbahan plastik. Tapi kita memiliki kebaruan atau novelty dari penemuan kali ini, yaitu menggunakan fly ash dan abu batu.
0: Okay, siap. Berarti langsung kalian yang pikirkan dan kalian langsung ada sampelnya langsung ya berarti.
1: Benar,
0: ya. Okay, siap deh. Nah kalau misalnya dari kalian sendiri ini sebelum apakah kalian sempat punya beberapa pilihan ide deh sebelum sampai kalian memilih untuk okay deh kita pilih Green Block saja nih. Apakah memang dari awal sudah pokoknya kita pilihnya Green Block, atau mungkin sebelumnya ada beberapa list ide yang sudah kalian pilih tapi ternyata Green Block yang paling cocok untuk kalian ini?
1: Iya kak, tentunya ada beberapa ide yang sudah kita pilih. Bahkan ide itu sebenarnya sudah di tema lain kak, tema kesehatan dan juga tema pangan, ada juga tema lingkungan. Jadi sebelumnya kita juga sering mengikuti berbagai lomba seperti esai, ya, intinya yang inovasi gitu deh kak. Sebelumnya kita ambil tema kesehatan, kita ini pernah buat virgin coconut oil dari enzim, dari fermentasi enzim pepaya.
0: Pepaya, oke. Oh berarti kalian ini bukan untuk yang pertama kalinya ya untuk mengikuti lomba esai ini berarti ya. Okay deh, berarti apakah ini tim yang sama dari yang sebelumnya sudah pernah diikuti ataukah tim yang berbeda, perombakan tim juga nih?
1: Benar kak, jadi ini tim yang sama dari beberapa lomba yang kita ikuti.
0: Oke, berarti memang sudah sering mengikuti lomba esai ini dan sebelumnya ada dapat juara?
1: Sebelumnya kita pernah jadi finalis di Brida kak untuk lomba kategori lingkungan juga kak.
0: Okay, siap, dan kali ini terpercaya langsung diberikan kepercayaan menjadi juara satu dengan tema Green Block itu tadi ya berarti ya langsung diusul lingkungan berarti ya. Okay deh, nah kalau misalnya kalian nih ya, kalian bisa dibilang masih duduk di bangku SMA dan bisa dibilang sudah beberapa kali juga ikut kompetisi esai ini sendiri nih, kira-kira yang buat kalian berani bawa gagasan ini, gagasan untuk tema lingkungan terus Green Block ini sendiri, kira-kira berani untuk sampai ke kompetisi tingkat nasional itu, apa yang buat kalian, oh ya kayaknya kita harus coba ini deh, pembaruan terbaru deh?
1: Jadi kita termotivasi awalnya karena kita mempersiapkan beberapa sertifikat untuk kita tembus PTN sebenarnya kak. Jadi kita kepikiran nih, kira-kira apa yang bisa kita buat kalau kita lihat di lingkungan sekitar kita ini, dan kita bisa melihat potensi kita bahwa kita ini suka melakukan, membuat suatu inovasi, membuat suatu ide gitu, dan juga dari lomba ini kita bisa belajar bekerja sama dan juga
0: banyak ya, dari idenya, dari lomba-lomba ini ternyata banyak hal yang bisa dilakukan ya, apalagi kalian bertiga juga pastinya ya. Okay deh, kita jeda dulu setelah beberapa lintas nada berikut sambil kita tunggu lagi dua teman yang lagi di perjalanan ya. Untuk kamu teman Prado yang mau kirim pertanyaan boleh ke live TikTok kita di @rri_kendari atau juga boleh di WhatsApp kita di 0821 8830908. Kita akan kembali lagi setelah beberapa lintas nada berikut, pastikan tetap stay terus di Prado FM Kendari, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 98.8 FM Radio Rerik yang dari teman terbaik kamu. Kita masih bersama teman radio di perjalanan sore ceria edisi Bisik Bincang Asik. Tadi kita sudah banyak bahas sama Keisha ya, soal kegiatan dan juga lomba yang baru saja mereka ikuti. Dan sore hari ini selain Keisha sudah hadir juga ada Oriza Sativa Padana Ramba ya. Halo, selamat sore. Panggilannya apa nih?
1: Oriza,
0: okay deh. Kamu tersesat ya. Okay deh. Nah, sore hari ini dari tadi kita sudah bahas juga sama Keisha ya. Tadi kita sudah bahas soal pengenalan yang lomba esai ini sendiri. Nah, setelah mungkin kalian sudah dapat tema dari Green Block ini sendiri, kira-kira tentunya pastinya ini tidak langsung jadi ya. Pastinya ada banyak proses yang dilalui. Kira-kira proses riset yang kalian lakukan sampai ide ini bisa dituangkan jadi sebuah karya itu kayak gimana nih prosesnya? Ya, boleh dari Oriza deh.
1: Sebenarnya ini bukan apa ya. Ini sebenarnya kita ambil dari kakak kelas kita. Kita pertama kakak kelas kita tuh memang seperti ini juga judulnya, tapi berbeda. Kita lebih mengembangkan saja dari inovasi yang kita buat. Sebenarnya itu inovasi yang udah diturunkan dari kakak kelas kita. Gitu.
0: Berarti dari kakak kelas sudah punya risetnya. Yeah. Kalian tinggal kembangkan saja nih. Yeah. Apakah sama persis atau mungkin ada yang berbeda dari yang punya kakak kelas?
2: Pastinya ada kebaruan kak. Apa? Dari inovasi kita. Jadi kebaruan dari inovasi kita ini tadi kan menggunakan fly ash dan abu batu. Jadi fly ash ini berfungsi sebagai bahan pengisi atau filler yang mengisi rongga-rongga di antara plastik ini.
0: Okay.
2: Jadi strukturnya itu jadi lebih padat dan membantu meningkatkan kekuatan dari paving block ini. Dan juga ada abu batu di sini berfungsi sebagai agregat atau filler halus mirip pasir dalam campuran yang lebih konvensional. Jadi partikelnya ini mengisi celah-celah di antara plastik sehingga campurannya ini lebih rapat dan lebih stabil.
0: Okay.
2: Dan juga ini mengandung fly ash ini mengandung senyawa silikon dioksida yang tersusun dari silikon dan oksigen dan aluminium dioksida yang membuat pavingnya ini jadi lebih merekat gitu agregatnya kak.
0: Oke, siap.
2: Itu kebaruannya.
0: Ya, kebaruannya berarti karena pakai fly ash itu dengan apa tadi yang itu yang abu itu ya?
2: Abu batu
0: itu
2: sebagai
0: ya
2: pengisinya.
0: Sebagai pengisinya. Yeah. Oke, siap deh. Nah, kalau misalnya dari kalian sendiri deh, tantangannya kalian untuk menghadapi kira-kira lomba ini, karena kan kalian sudah dari tim yang sama juga sebelumnya ya, pasti punya tantangan yang mungkin di kali ini tuh tantangannya mungkin karena apakah mungkin karena sudah pakai ide dari kakak kelas kah? Ada mungkin tantangan yang memang harus sempurna atau kayak gimana nih? Ada tantangan-tantangan yang kalian rasakan untuk ikut lomba ini gimana nih? Dari sisinya Keisha dan sisinya Oriza deh.
2: Jadi tantangannya yang pertama itu namanya percobaan itu kak. Pasti ada kegagalannya.
0: Okay.
2: Iya kak, jadi kegagalan dari paving kita ini awalnya strukturnya terlalu rapat. Jadi
1: gampang lembek.
2: Iya, gampang lembek. Jadi kita buat lagi dan juga kita teliti di depan sekolah. Ada laboratorium kak.
0: Langsung teliti di situ berarti ya. Oke, kalau tantangannya dari Oriza sendiri apa nih?
1: Mencari fly ash-nya.
0: Okay.
1: Jadi di kota Kendari yang kita tahu ini, tidak semua PT tuh menjadi mampu memberikan kita secara gratis fly ash.
0: Berarti itu kerjasamanya, adakah kolaborasi atau kayak gimana tuh? Kalian bantuannya tuh dapatkan itu seperti itu lewat dari bantuan dari guru kah atau kayak gimana nih?
2: Pertama kita minta izin dulu ke Nita NASA di kota.
1: Sama aja di Kota Kendari tapi agak jauh deh.
2: Iya.
0: Oke. Intinya di luar Kota Kendari ya.
2: Iya.
0: Oke. Izinnya pertama dari situ.
1: Iya.
2: Iya, Kak.
0: Oke. Terus setelah itu,
2: kita buat di rumahnya Oriza itu pakai cetakan khusus pavingnya. Jadi cetakan yang kakak kelas kita buat itu kita pakai lagi. Iya, kita pakai lagi dengan kebaruan tadi. Kita buat berbagai
1: macam bentuk.
2: Iya, macam bentuk.
1: Terus sama komposisi.
0: Ada bentuk bintang enggak?
2: Enggak.
0: Oke.
2: Yang kita buat variasinya ini komposisinya. Jadi ada yang abu batu 50%, ada yang 40% gitu, ada yang lebih banyak fly ash-nya. Dan ternyata yang kita buat ini yang perbandingan 50-20-20. Jadi 50 plastik terus
1: 50 fly ash.
2: Terus 25% maksudnya 25% fly ash, 25% abu batu.
0: Langsung dicampur ya berarti ya. Berarti ada berapa kali percobaan tuh sampai kalian sudah berhasil yang kayak, oh sudah Mi, yang ini Mi yang harus kita buatkan karya deh.
2: Dua kali percobaan ya Kak, tapi percobaan pertama ini susah banget karena kita bikinnya di sekolah gelap-gelap sampai malam, sampai kita disuruh pulang nih sama Pak Guru.
0: Aduh, kalian diusir. Oke. Itu berapa lama ini? Maksudnya jenjang waktunya tuh dari berbulan, makan waktu berbulan-bulan kah? Berminggu-minggu atau berhari-hari atau kayak gimana?
2: Hampir sebulan sih Kak.
0: Oh, hampir sebulan sampai akhirnya kalian sudah ada, oke, yang ini nih karya yang memang harus kita teliti ya, berarti begitu ya?
2: Iya Kak.
0: Oke,
2: karena bukan satu lomba doang nih. Dan kita baru berhasil di lomba esai ini.
0: Siap. Berarti ada banyak cabang-cabang lomba juga berarti ya?
2: Iya Kak.
0: Oke deh. Nah, kalau misalnya dari kalian sendiri nih ya, berhadapan dengan peserta dari berbagai daerah ya, ini kan tingkat nasional ya pastinya ya, kira-kira yang paling yang paling kalian rasakan, langsung gugup kah? Langsung kayaknya aduh pulangkan saja saya ke Kendari atau kayak gimana nih? Karena mungkin ya normal ya lah ya kalau misalnya mengikuti lomba seperti ini, apalagi tingkat nasional, kita lihat di sekolah-sekolah lain, apalagi kalian ini bisa lihat karya yang mereka tampilkan, kira-kira ada rasa minder kah dari kelompok kalian atau kayak pokoknya kita harus semangat, enggak ada salahnya kita coba atau kayak gimana nih kalian?
2: Pastinya ada rasa nervous karena kita lihat itu di list pesertanya itu ada banyak banget Kak, dan subtema nya perjenjangnya itu juga banyak banget, apalagi juga ada dari universitas. Tapi alhamdulillah kita dapat yang juara satu di bidang kategori subtema lingkungan.
0: Benar. Oke, berarti dari subtema itu ada juara-juaranya juga masing-masing ya, Kak.
2: Iya. Jadi agak challenging juga di situ.
0: Challengingnya berarti di situ juga ya. Benar, Kak. Juara 2 dan juara 3-nya dari mana? Kalau boleh tahu.
2: Dari mana ya? Ada yang saya ingat ini SMA Muhammadiyah Trend Science.
0: Oke. Kalian berhasil mengalahkan itu ya berarti ya.
2: Susah juga
0: ya, berbagai persiapan yang sudah dilakukan dan pastinya mungkin kalau dari kalian sendiri nih sudah ada di depan bisa langsung tampilkan karyanya. Kira-kira ada pertanyaan dari juri mungkin yang paling buat kalian pikir keras atau mungkin sempat panik di awal pas dilempar pertanyaan itu? Pernahkah ada di titik itu nih, Oriza dan juga Keisha?
2: Jadi kalau untuk dari pertanyaan juri, kita nggak terlalu nervous nih Kak, karena ada lomba sebelumnya, jadi kita belajar dari lomba-lomba sebelumnya kalau ada pertanyaan juri yang bikin nervous, kita nih harus jawab apa gitu. Jadi pasti pas awal-awal lomba dulu ini kita ada sempat panik, deg-degan, bahkan sampai di mic-nya ini ada suara getaran-getaran gitu.
0: Oke, deh, sampai di sore hari ini kayaknya masih ada deg-degannya juga ya.
2: Karena first time Kak.
0: Oke, deh. Nah, kalau misalnya dari sampai dinyatakan nih kalian dari SMA Negeri 1 Kendari juara 1 untuk di bidang lingkungan, yang terlintas di pikiran kalian apa? Apakah we are the champion atau kayak gimana nih, Oriza?
1: Kalau menurut saya tidak sangka sih, soalnya dari beberapa judul yang mereka tampilkan dari karya-karya inovasi mereka tuh serasa kayak kita punya

0: ada kak. Awalnya kita ini yang kayak minder-minder gitu mau ikut lomba, jadi kita lebih percaya diri. Itu untuk kita sendiri, tapi untuk bagaimana cara kita melihat lingkungan, jadi kita selalu ada ide-ide baru. Jadi bukan cuma ide itu aja, jadi kayak kita nih selalu kepikiran, eh dari inovasi ya kita sebelumnya kayaknya bisa nih kita jadikan ini, iya bisa kita kembangkan.
1: Okay.
0: Terus kita lihat inovasi lain atau apa kayak sampel-sampel lain dari lingkungan yang kita temukan, itu kayaknya kita bisa jadikan inovasi. Iya.
1: Okay, siap deh. Nah kalau misalnya dari Green Block ini ya, bisa dibilang ini bukan soal mau menangkan lomba saja ya pastinya, ya, karena ada penelitian yang bisa dibilang kalian lakukan banyak percobaan sampai menghasilkan karya dan sampai menjadi juara satu di bidang lingkungan juga nih. Kira-kira kalau memang benar-benar bisa diterapkan dan juga bisa dikembangkan, kira-kira untuk dampak yang paling ingin kalian hadirkan untuk lingkungan di Sulawesi Tenggara ataupun juga di Kota Kendari apa nih?
2: Kalau menurut kita bertim itu kita lebih ke banjir.
1: Okay.
2: Jadi selain dari ramah lingkungan, kita tuh bisa green block yang kita pakai itu, yang kita kembangkan tuh bisa menahan banjir.
1: Berarti memang karena kita yang kita tahu ya.
0: Benar,
1: banjir
0: kan dari sebelum kita buat inovasinya ini sempat ada ini kan kak, kayak bencana banjir
2: yang ramai.
1: Beberapa lalu yang hujan kemarin itu ya, berarti ya.
0: Menekankan solusi dari permasalahan lingkungan tadi itu yang pertama. Yang kedua itu dari limbah fly ash. Limbah fly ash ini kan dulu disebutnya sebagai limbah B3 ya kak. Sekarang jadi limbah masyarakat, tapi itu juga berbahaya kak kalau dibiarkan menumpuk seperti itu. Jadi kita jadikan saja inovasi yang bisa untuk mengurangi permasalahan lingkungan.
1: Okay, siap deh. Nah dari pengalaman kalian nih, kalian kan sudah sering ikuti lomba esai ini sendiri dan kalian bakal lulus juga dari SMA Negeri 1 dan akan lanjut ke PTN juga pastinya. Ya kira-kira dari pengalaman ini yang paling terasa untuk kalian itu apa? Apakah berpikir kritis ataukah mungkin kreativitas, kolaborasi ataukah mungkin kemampuan komunikasi nih?
0: Benar kak, jadi berpikir kritis, kreativitas, tapi yang paling jadi momen buat kita ini kerjasamanya kak, kolaborasi kita. Karena kita ini buatnya sampai malam-malam, sampai keluar jauh-jauh, ini cuma buat lomba ini yang bahkan kita nggak tahu ini menang nggak ya gitu.
1: Kalian pernah ada di titik yang kayak nggak sesuai nggak sih, mungkin misalnya Oriza beda dengan Michelle atau juga Miscom. Mungkin dengan Keisha beda kayaknya, coba deh kayak ini, kayak mungkin ada yang beda pendapat nih, tapi ternyata ujung-ujungnya bisa diselesaikan dan jadi satu pendapat juga nih. Pernah ada di situ?
2: Iya pernah, waktu itu pada saat komposisi Green Block ditaruh. Jadi Keisha maunya, oh ini semuanya mau ditaruh. Michelle, jangan dulu, setengah-setengah aja dulu.
1: Kamu apa ini? Kamu ada di
2: tengah aja. Sudah nih guys, yang penting kita buat dulu dua komposisi. Gimana itu maunya Keisha, ini maunya Michelle. Jadi bisa diselesaikan.
0: Dibuat perbandingan dulu.
1: Berarti Oriza ini dewasa ya. Dia dewasa. Dia lebih menjadi penengah juga pastinya ya. Dena, kalau misalnya dari Green Block ini sendiri, kira-kira adakah kalau misalnya dikasih kesempatan lagi untuk ikut lomba esai ini, atau mungkin kalian mau turunkan ke adik kelasnya kalian lagi nanti untuk ikut lomba esai ini, kira-kira ide atau proyek lain yang mungkin ingin dikembangkan, ikut di kalian bantu ke adik kelasnya juga, kalian ini apa?
0: Kalau Green Block bisa kak,
1: masih
0: untuk
1: bisa.
0: Adik kelas bisa diubah variasi bentuknya atau komposisinya. Atau juga teksturnya kak, biar bisa lebih menyerap air kalau ada banjir.
1: Berarti tidak ada salahnya untuk masih kembangkan lagi untuk Green Block ini sendiri ya pastinya.
0: Iya,
1: ya kita harapkan pemerintah bisa ikut membantu juga untuk ikut kolaborasi juga dengan anak-anak yang bisa dibilang siswa-siswa yang berprestasi yang dicoba-coba ternyata bisa jadi juara satu juga ini ya. Berarti ya. Nah kira-kira tapi Lensa penasaran deh kalau misalnya cara kalian bagi waktu itu kayak gimana sih, karena kan kalian kelas 12 nih atau mungkin kemarin masih kelas 11 yang pasti ikut atau kelas 12?
0: Kelas 11 kan.
1: Kelas 11 karena kan pasti ada belajar terus juga bagi waktu, apalagi katanya tadi sampai tengah malam terus juga bagi waktu untuk pergi di nita

0: NASA ya kan. Itu kalian bagi waktu dengan sekolah, dengan melakukan berbagai percobaan, itu bagaimana nih cara kalian bagi waktu nih?
1: Jadi kalau masa-masa sekolah itu Kak, abis pulang sekolah kita langsung ke rumah, ke rumahku. Mm-hmm. Itu di situ mulai dibikin green blocknya sampai tengah malam.
0: Oke. Okay.
2: Kalaupun memotong waktu pembelajaran kita, ini yeah, kita minta izin
1: yeah,
2: ke
1: izin
2: guru BK.
0: Oke okay, ya, jadi tidak ada yang masuk BK mereka ini ya teman-teman.
2: Iya, iya.
0: Oke okay, deh, ini ada yang bertanya di live TikTok kita, dia Tuti, katanya apa yang menarik dari penelitian? Kan susah lama katanya, sudah lama mungkin ya kalinya ya. Ada ya, apa yang menarik dari penelitian nih? Yang penelitian yang sudah kalian lakukan kira-kira yang menarik itu apa?
1: Kalau menurut
0: saya, tadi sudah dijawab sama Keisha di awal ya. Tapi coba ditambahkan nih Oriza.
1: Kalau menurut saya menarik itu gara-gara kita bisa buat green block itu dari bekas-bekas sampah plastik yang seperti ini.
0: Oh iya.
1: Dari ABS gitu.
0: Aduh sebut merek. No. Pokoknya dari sampah plastik berarti ya. Oke, jadi sampah plastiknya, karena kan saat ini sampah plastik banyak sangat disayangkan. Sangat banyak bertumpuk, tapi ternyata sampah plastik ada banyak kegunaan yang bisa dilakukan juga. Salah satunya adalah untuk green block ini.
1: Iya, sebagai perekat.
0: Oke, siap deh. Nah, terakhir deh untuk Oriza dan juga Keisha di sore hari ini, kalau suatu hari nanti mungkin kalian lihat green block yang betul-betul digunakan masyarakat nih, kira-kira perubahan yang paling ingin kalian lihat dari inovasi yang awalnya mungkin hanya berangkat dari ide dan riset kalian tuh, kira-kira apa yang kalian lihat nih? Kayak wow, kita pernah ada di posisi untuk memikirkan itu. Atau kayak gimana nih?
2: Jadi yang ingin kita lihat ini pertama dari aspek lingkungan. Jadi kita harapkan masyarakat ini lebih peduli terhadap sampah plastik, bahwa sampah plastik itu bukan hanya untuk dibuang, tapi kita juga bisa membuat ide dari sampah plastik ini. Kan yang kita tahu waktu kita belajar SD ada reduce, reuse, recycle. Nah, jadi kita nih recycle, tapi kita lebih teliti lagi. Jadi kita harapkan juga buat teman-teman jangan takut untuk berinovasi gitu. Betul. Karena ya kalau kita bisa melihat dari lingkungan sekitar, sebenarnya banyak ada hal banyak yang bisa kita teliti, banyak ide yang bisa kita kembangkan.
0: Oke deh, kalau dari Oriza nih apa?
1: Sebenarnya tidak terlalu jauh dari sudut pandang dari Keisha. Yang saya mampu berikan itu waktu pada saat dari segi aspek lingkungan. Di situ bukan hanya sebagai plastik, ini bukan hanya sebagai limbah atau kotoran yang diabaikan pada masyarakat, tetapi bisa diubah kembali, diudaur ulang kembali itu menjadi sesuatu hal yang berguna bagi masyarakat itu sendiri.
0: Oke, siap deh. Nah, Oriza dan juga Keisha, thank you sudah sharing di sore hari ini. Sudah banyak sharing juga pastinya. Semoga apa yang di-sharing dapat insight-nya untuk teman Pradua. Dan selamat juga pastinya sudah menjadi juara satu untuk SI ini pastinya ya. Kedepannya tidak ada lagi ikut lomba atau mau ikut lomba lagi, atau fokus untuk ke ujian nasional?
1: Rencana mau ikut lomba.
2: Mau ikut lomba lagi.
0: Oh, masih ada lagi ya. Oke, okay, nanti kembali lagi ya. Berarti ya. Oke okay, deh. Thank you untuk Keisha dan juga Oriza. Salam untuk Michelle ya. Hari ini Michelle lagi berhalangan untuk hadir ya, teman Pradua. Thank you juga, semoga kamu dapat insight-nya. Dan sore hari ini Linsa masih akan terus nemenin kamu sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Perjalanan sore ceria. Jadi pastikan tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, kita masih bersama di perjalanan sore ceria, pastinya barengan sama Linsa juga nih teman Radio di sore hari ini. Anyway teman Radio, kali ini kita ada di ruang inspiratif informasi pilihan kreatif. Akan Linsa hadirkan ke ruang dengar kamu teman Radio, di mana kita ke informasi ini ada yang momen yang di mana ini jadi salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan karir Jonathan sebagai pebulu tangkis tunggal putra Indonesia. Chow Tin Chen sebelumnya menjadi salah satu pesaing Jonathan dalam perebutan posisi teratas ranking 2 ini, tapi langkah Chow harus terhenti setelah dikalahkan Kodai Narauka dalam pertandingan semifinal kejuaraan dunia 2026. Chow ini sempat mengamankan game pertama teman Radio, tapi Narauka mampu bangkit dan merebut 2 game berikutnya hingga memastikan kemenangan, dan ini berdampak langsung pada perhitungan ranking dunia di mana teman Radio pastinya Jonathan Christie ini menempati posisi nomor 1 dunia dalam ranking BWF yang akan diumumkan pada Selasa besok, dan pencapaian itu akan dipastikan usai Chow Tin Chen kalah dari Kodai Narauka di semifinal kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Wow, congratulations untuk Jonathan Christie, pebulu tangkis dari Indonesia sudah menjadi pebulu tangkis nomor 1 dunia nih teman Radio.

Teman Radio sedang mencari inspirasi untuk membuat rumah makin nyaman dan estetik. Saatnya ke Informa Living Plaza Kendari, bangga buatan Indonesia, estetik dalam desain, lokal dalam kebanggaan. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu dengan koleksi furniture dan home living berkualitas untuk setiap sudut rumah. Jangan lewatkan juga harga spesial khusus member Informa. Yuk segera download aplikasi Informa di App Store maupun Google Play dan nikmati berbagai keuntungan mulai dari harga spesial member, free delivery dan instalasi hingga beragam promo menarik lainnya. Lengkapi juga rumah impianmu dengan pilihan Informa elektronik mulai dari TV, AC, kulkas hingga mesin cuci, semuanya tersedia dengan kualitas terbaik dan pilihan merek terpercaya. Belanja makin mudah dengan cicilan 0% menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri dan CMB Niaga untuk semua produk di Informa Kendari. Jadi tunggu apa lagi? Temukan produk nyamanmu sekarang juga di Informa Living Plaza Kendari, Jalan Ahmad Yani Kalikadia lantai 2 dan lantai 3. Informa hadir untuk melengkapi nyamanmu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Kemenpora 2, kita ke informasi selanjutnya. Ada Kementerian Hak Asasi Manusia HAM Republik Indonesia berhasil mencatatkan Guinness World Record dalam bidang pendidikan HAM dengan jumlah peserta terbanyaknya nih. Di mana teman Pradua pastinya untuk rekor ini diraih lewat kuliah umum bertema Basic Human Rights yang disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai di Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Jatinangor, Sumedang pada Jumat lalu. Sebanyak 2008 peraja IPDN mengikuti kegiatan ini teman Pradua. Pastinya pencapaian ini jadi bagian dari program pendidikan dan juga sosialisasi HAM yang dilakukan Kementerian HAM di berbagai daerah. Sebelumnya kegiatan ini serupa juga yang sama ya, melibatkan ribuan peserta di Kalimantan Barat, Mandailing, Natal, Gorontalo, dan juga Nusa Tenggara Timur, di mana Kementerian Hak Asasi Manusia menyebutkan kalau program ini sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran HAM masyarakat sekaligus menjalankan mandat pendidikan dan juga penyuluhan hak asasi manusia di Taman Pradua.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM, Radio dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio di 49 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tegas. Saatnya Linsa Kiri untuk di perjalanan ruang inspiratif, informasi pilihan kreatif ke ruang dengar kamu, teman Radio. Karena tinggal beberapa saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Kendari mengikuti sajian renungan menjelang azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya, teman Radio. Nanti setelah itu Linsa hadirkan juga beragam lintas nada religi ke ruang dengar kamu, karena Linsa masih akan terus nemenin kamu sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tegak. Jadi pastikan untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, jangan sampai alihkan frekuensimu, karena kita akan bergabung bersama Pro 1 Kendari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat hidayah sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas kewajiban kita baik sebagai umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah renungan maghrib ini berjudul Muhammad pembawa rahmat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Rabiul Awal adalah bulan yang monumental bersejarah bagi umat Islam. Karena pada bulan tersebut, tepatnya 12 Rabiul Awal, lahirnya seorang manusia yang sempurna fisik, akal, dan mulia akhlaknya. Pembawa rahmat dan pelita hidup. Petunjuk jalan yang lurus dan benar. Sejak manusia dahulu, manusia dewasa ini, bahkan petunjuknya sampai manusia akhir zaman. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah As-Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhiran. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pemberi berita gembira dan peringatan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kedatangan Nabi Muhammad sallallahu

Wasallam sebagai rahmatan lil alamin, yaitu menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam semesta, baik alam insani manusia atau alam hayawani atau binatang, alam nabati atau alam tumbuh-tumbuhan maupun flora dan fauna. Apapun yang ada di dunia ini pasti mendapat rahmat kasih sayang dengan terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW memproklamirkan dirinya bahwa ia diutus Tuhan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, yaitu hidup mengesakan Allah agar manusia beribadah hanya kepada Allah semata-mata, menjaga perikemanusiaan, bersilaturahmi dengan baik, sebagaimana sabdanya. Innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Misi ajaran yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam patut kita lanjutkan dan kita lestarikan dalam kehidupan sehari-hari dengan identitas iman dalam membangun manusia seutuhnya, pembangunan fisik material dan pembangunan mental spiritual menuju negara adil makmur sejahtera. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang eratlah kamu sekalian dengan tali agama Allah dan janganlah berpecah belah. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu tatkala kamu dahulu bermusuh-musuhan, lalu dipersatukan Allah hati kamu sehingga dengan nikmat Tuhan itu kamu menjadi bersaudara. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Selain dari itu, mari kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, dengan iman dan takwa, dengan akhlak yang mulia, dengan penuh kesabaran dan tidak mengenal putus asa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat sebagaimana sabdanya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasani. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja kamu berada. Tutuplah kejelekan itu dengan amal baik, niscaya kebajikan itu akan menghapus kejelekan. Dan gaulnya manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikianlah renungan maghrib ini. Amin.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pradua, dengan berkemandangnya zona maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, kami segenap karyawan-karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Linsa hadirkan beragam lintas nada religi ke ruang dengar kamu, teman Pradua. Pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Pradua RI Kendari, teman terbaik kamu.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

tidak sih kamu berpikir sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Indonesia tidak selalu membutuhkan aksi yang besar. Kadang, negeri ini hanya butuh lebih banyak orang yang mau jujur, mau menghargai perbedaan, mau bekerja dengan sungguh-sungguh, dan tidak mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan akan menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Karena kemajuan Indonesia bukan hanya tentang pembangunan yang terlihat, tetapi juga tentang karakter masyarakatnya. Di usia ke-81 Republik Indonesia, mari terus tumbuhkan rasa memiliki terhadap negeri ini. Jangan hanya bangga menjadi orang Indonesia, tetapi juga bangga karena ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia. Karena kalau bukan kita yang menjaga Indonesia, siapa lagi?

0: Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab membangun Indonesia, jawabannya bukan hanya pemerintah atau para pemimpin. Kita semua punya peran. Anak muda bisa berkarya, pelajar bisa terus belajar dengan sungguh-sungguh. Pelaku UMKM bisa terus berinovasi. Dan masyarakat bisa saling membantu menjaga kerukunan. Semua itu adalah bagian dari membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Negeri ini punya banyak potensi. Mulai dari kekayaan alam, budaya, hingga sumber daya manusia yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Di momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkembang. Karena Indonesia yang lebih baik bukan hanya tentang mimpi, tetapi tentang langkah kecil yang kita lakukan mulai hari ini.
1: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik, bincang asik.
1: International Top 20.
3: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
2: Komika.
3: Komika.
2: Komentari video jenaka.
1: Hits request.
3: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Kali ini kita update informasi di FYI for your information, teman Pro 2. Tahu tidak teman Pro 2 kalau Singapura dikenal sebagai negara kecil yang serba padat. Tapi ternyata saking padatnya negara tetangga Indonesia ini malah dinobatkan sebagai negara paling ribut di dunia, teman Pro 2. Predikat ini diberikan oleh Go to Africa lewat Noise of Free Nation Index yang menilai kepadatan penduduk, jumlah wisatawan, kendaraan, bandara, kereta api hingga luas kawasan pedesaan. Singapura mendapat skor 6,78 dari 10, di mana kepadatan penduduk dan wisatawan yang tinggal jadi salah satu faktornya. Dalam setiap kilometer persegi ada sekitar 8.436 penduduk dan juga 23.609 wisatawan yang beraktivitas, di mana transportasi yang super padat juga bikin Singapura jadi jauh dari kata sepi nih teman Pradua. Aduh, kayaknya kalau kamu, para kaum-kaum introvert, kayaknya tidak bisa berlama-lama di Singapura. Singapura ya teman Pradua, tapi kalau misalnya dikasih tiket jalan-jalan gratis ke Singapura ya why not ya.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

Memperdoa update informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG ini memprediksi awal musim hujan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi atau Jabodetabek akan dimulai secara bertahap pada pertengahan Oktober, dan rincian prediksi BMKG akan dirilis secara nasional dalam waktu dekat nih teman Pradio. Sementara itu, melansir dari Detik, Direktur Perubahan Iklim BMKG Fahri Rajab ini menyampaikan bahwa datangnya awal musim hujan di berbagai wilayah Indonesia tidak terjadi secara bersamaan nih teman Pradua. Pastinya seluruh Indonesia pastinya akan tiba untuk musim penghujan juga teman Pradua, tapi datangnya tidak bersamaan, dan kita harapkan kalau misalnya datang musim hujan, banjir sudah tidak ada lagi ya teman Pradua. Kalaupun ada, secepatnya bisa surut dan tidak ada korban ataupun juga korban-korban yang harus mengungsi juga nih teman Pradua. Siapa yang setuju? Amin. Kita doakan sama-sama ya. Karena Oktober ya lumayan ya, berarti hampir akhir tahun nih teman Pradua.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio jelang tengah waktu pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Lindsay Kiri untuk di perjalanan sore ceria hari ini. Karena nanti di jam 7 kita bersama untuk di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam, tapi bukan barengan sama Lindsay. Nanti kamu akan ditemenin sama Dimas yang pastinya sudah standby juga di malam hari ini untuk nemenin kamu perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. So teman Radio, pastikan untuk kamu tetap stay terus. Thank you udah nemenin Lindsay di hari ini. Semoga apa yang kita sharing semua di sore hari tadi, teman Pradua semua dapat insight-nya ya. Oke deh teman Pradua, kita ketemu lagi besok teman Pradua di pagi hari juga pastinya. Aduh, besok tanggal merah ya. Tanggal merah di kalender siapa ya? So teman Pradua, pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

0: Продула.
1: Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Anantastiadi. Kita masuk ke informasi pertama. Pemerintah Kota Kendari memastikan program Dana Rukun Tetangga RT mulai direalisasikan pada 2027 mendatang sebagai bagian dari pemenuhan janji politik pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Siska Karina Imran dan Sudirman. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, program dana RT akan diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan. Pemerintah Kota Kendari menargetkan program tersebut dapat mencakup seluruh RT yang ada di wilayah Kota Kendari. Siska menjelaskan dana transfer pusat yang seharusnya diterima Kota Kendari sebesar 1,1 triliun mengalami pemangkasan sekitar 837 miliar rupiah. Dan kondisi tersebut turut memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah karena anggaran yang tersedia harus diprioritaskan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan daerah termasuk pembayaran gaji pegawai. Wali Kota berharap pelaksanaan program dana RT dapat memperkuat peran pemerintah di tingkat lingkungan sekaligus memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat dalam menentukan kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal sebagai bagian dari upaya diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra Ari Sismanto mengatakan, Sulawesi Tenggara memiliki beragam potensi pangan lokal yang dapat dikembangkan sebagai sumber pangan masyarakat. Aris mencontohkan gerakan makan sagu di Kabupaten Kolaka serta gerakan Muna makan jagung di Kabupaten Muna ini dapat menjadi contoh dalam mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal. Selain mendorong konsumsi pangan lokal, Dinas Ketahanan Pangan Sultra terus melaksanakan gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Hingga 24 Agustus 2026, gerakan pangan murah telah dilaksanakan sebanyak 218 kali di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara dan akan terus diperluas hingga wilayah pelosok serta kepulauan. Kita beralih ke informasi terakhir, sebanyak 1.137 mahasiswa baru Universitas Islam Negeri UIN Kendari mengikuti pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan PBAK 2026 yang menjadi momentum bersejarah bagi kampus setelah resmi bertransformasi menjadi UIN. PBAK yang berlangsung selama 4 hari mengusung tema Mata Rantai Generasi Emas 2045, pengawal transformasi yang berintegritas, unggul, inklusif, dan berdaya saing global. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka Rektor UIN Kendari Profesor Dr. Haji Husein Insawan MAG yang dalam arahannya ia menekankan posisi mahasiswa baru tahun ini yang menjadi bagian dari generasi pertama setelah perubahan status kelembagaan kampus. Rektor berharap seluruh mahasiswa baru menjadikan PBAK sebagai titik awal untuk membangun perjalanan akademik yang produktif. Dan selain mengikuti perkuliahan, mahasiswa juga didorong aktif dalam organisasi, mengembangkan potensi, serta mengambil bagian dalam berbagai inovasi dan kegiatan positif di lingkungan kampus. Demikian Info Pro 2 yang Dimas lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore, selamat malam teman Pro 2 ya. Ini udah gak sore lagi sih, ini udah malam ya teman Pro 2 ya. Gimana kabarnya? Semoga malam hari ini kamu kabarnya baik, sehat dan juga bahagia. Karena ada Dimas nih di hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 yang akan menemani kamu di jaga malam hingga pukul 24.00, 12 malam ya teman Pro 2 ya. Jadi gimana hari Seninnya? Kalau kamu capek, istirahat dulu sebentar teman Pro 2. Kalau misalnya kamu masih exciting, masih semangat teman Pro 2, gas terus ya. Olahraga sedikit di malam hari ini gak apa-apa kali ya. Kayak nge-gym gitu, main sepatu roda, main sepeda, atau ya lari kecil-kecil lah di sekitar rumah atau di sekitar MTQ gitu. Yang penting malam ini jangan galau ya, karena Dimas sudah nyiapin informasi yang banyak banget yang menarik juga ya. Nanti di sharing time juga nanti kita akan curhat-curhat bersama ya di jam 9 malam teman Pro 2. Jadi jangan ganti frekuensinya, karena ya lagu-lagu untuk menemani kita di jam 7 sampai ke jam 8 ini udah Dimas siapin dengan penuh sungguh-sungguh gitu ya. Lagunya Dimas pilihin tuh yang enak-enak semuanya, yang bisa kita dengerin sama-sama nanti di jam 7 malam ini. Jangan ganti frekuensinya, karena Dimas nanti akan balik lagi dengan informasi yang pertama teman Pro 2 ya. Kita dengerin dulu lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan berikut ini.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

Teman Pro 2, di jam 7 malam hari ini Dimas pengen kita semua refleksi ya teman Pro 2 ya. Bukan pijet, tapi kita benar-benar harus berempati jauh lebih tinggi teman Pro 2 atas apa yang menimpa negara kita ya. Di banyak pulau, baik Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara sampai ke Papua teman Pro 2, di mana banyak sekali ya musibah-musibah kebakaran yang saat ini terjadi di banyak wilayah. Dan kalau misalnya kita bicara tentang Papua teman Pro 2, seperti yang kita ketahui juga sedang terjadi banyak kebakaran hutan juga di sana. Dan saat ini pemerintah Papua Tengah meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan hutan lindung dan konservasi. Dan kondisi kemarau panjang ini juga membuat banyak material di kawasan hutan jadi kering dan lebih mudah terbakar ya teman Pro 2. Bahkan BNPB juga mencatat sampai 23 Agustus 2026 kebakaran di Kabupaten Nabire telah mencapai lebih dari 396 hektar dan tersebar di 7 distrik. Karena cuaca panas, angin kencang serta semak dan ilalang yang mengering diduga ikut mempercepat penyebaran api teman Pro 2. Tentu saja kita turut prihatin atas musibah kebakaran hutan yang terjadi di Papua ya. Karena hutan itu bukan cuma soal pepohonan tapi juga rumah bagi masyarakat, habitat satwa dan bagian penting dari kehidupan banyak orang. Jadi untuk kita semua nih anak-anak muda, siapapun yang lagi dengerin Dimas di malam hari ini di Kota Kendari, mungkin jarak dari Kendari ke Papua sana jauh, tapi rasa peduli itu gak kenal jarak ya. Karena kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti gak buka lahan dengan cara membakar, gak meninggalkan api sembarangan, dan ikut menyebarkan informasi yang bisa meningkatkan kesadaran soal karhutla. Semoga proses penanganan di Papua Tengah bisa berjalan lancar, begitupun di wilayah-wilayah lain di Indonesia ya, khususnya di Kalimantan gitu ya. Semoga api segera terkendali dan masyarakat yang terdampak tetap bisa diberi kekuatan. Dari Kendari kita kirim doa dan dukungan untuk Papua, karena menjaga alam pada akhirnya adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Dari Papua, teman perdua, kita beralih ke Lombok Tengah ya. Warga adat Sasak Sade saat ini sedang berusaha bangkit setelah kebakaran menghanguskan rumah dan harta benda mereka ya, teman perdua, sampai ke barang-barang dagangan mereka. Bayangin aja nih, setelah api padam, yang tersisa itu bukan cuma puing-puing bangunan, tapi juga kehidupan yang harus mereka mulai lagi dari awal gitu. Ada yang hari ini mungkin masih membereskan sisa kebakaran, mengais puing-puing, dan berharap masih ada sedikit barang yang bisa diselamatkan. Pasti gak mudah ya, dan pastinya ketika kita semua membaca ya, di baik di televisi atau di media sosial, di artikel manapun, berita ini jadi miris banget untuk Dimas Man Pro 2 ya. Dan untuk saudara-saudara kita di Sade yang sedang terkena dampak, tetap kuat ya. Salam dari Kendari. Doa dari Kendari gak akan pernah putus. Semoga selalu ada jalan untuk membangun kembali rumah, mengembalikan penghidupan, dan perlahan memulihkan semuanya. Dan untuk teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan Dimas ya, kalau misalnya hari ini kita punya kesempatan untuk membantu sekecil apapun ya bentuknya, jangan ragu untuk bergerak, teman Pro 2. Kita bisa bantu lewat donasi, bantuan kebutuhan sehari-hari, atau bahkan sekedar ikut menyebarkan informasi dari sumber bantuan yang terpercaya. Karena mungkin bagi kita ya, satu bantuan itu terasa kecil gitu ya, tapi buat mereka yang sedang kehilangan banyak hal, bantuan itu bisa banget gitu ya, berarti gitu. Dan intinya teman Pro 2 ya, dari Kendari, Pro 2 FM, khususnya Dimas itu mau bilang, semangat untuk saudara-saudara kita di Sade, pelan-pelan pasti kita bisa bangkit bersama.
1: Hai tetangga.
2: Eh Bayu, jogging juga?
3: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
3: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
3: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
3: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
3: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
3: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
3: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Bener gak sih kalau sekarang tuh nyamuknya tuh gak cuma makin banyak ya sekarang, tapi nyamuk sekarang itu makin ganas. Iya, ngerasa gak sih kalau nyamuk? Kalau nyamuk sekarang tuh akhir-akhir ini makin banyak dan ganggu banget One Pro 2. Apalagi kalau misalnya pas mau tidur ya, mondar-mandir di kuping lah, gigit kaki kita lah. Lah, kenapa ya? Apa karena ini udah musim kemarau ya One Pro 2? Ya mungkin itu salah satu faktornya ya. Tapi sebenarnya masalahnya gak lebih besar dari sekedar karena musim aja. BMKG ini udah memprediksi kalau kemarau tahun 2026 itu datangnya lebih cepat One Pro 2. Dan gak cuma itu, durasinya pun katanya lebih lama dan sudah pasti lebih kering dari tahun lalu gara-gara perubahan iklim global. Nah, cuaca yang bikin makin panas ini ibarat booster buat nyamuk nih. Siklus hidup mereka jadi makin ngebut ya, karena telur nyamuk bisa menetas, meretas, berubah jadi nyamuk dewasa jauh lebih cepat dari biasanya. Makanya nyamuk belakangan jadi lebih banyak dan kerasa lebih agresif. Dampaknya udah jelas, resiko penyakit DBD makin mengintai ya teman Pro 2. Tahun 2025 kemarin kasusnya naik sekitar 40% dari tahun sebelumnya. Dan Indonesia sekarang menyumbang 7,3% kasus DBD global dan 17,1% kematian akibat DBD di seluruh dunia. Ih, ngerinya ya. Dan ini bukan cuma masalah Indonesia teman Pro 2, tapi ini masalah global ya. Akibatnya apa nih? Penyakit yang dibawa sama nyamuk yang dulunya identik sama wilayah tropis kayak di Afrika, Asia Tenggara, sampai Amerika Latin, kini mulai menjajah wilayah-wilayah baru di berbagai belahan dunia loh. Ya, menurut data Early Warning System for Mosquito-Borne Disease gitu ya, Eropa mengalami lonjakan kasus malaria sebesar 62%, sementara DBD dan chikungunya melonjak drastis hingga 700%. Wow, dan banjir ekstrim di Jerman juga sempat membuat jumlah nyamuk meledak hingga 10 kali lipat dari biasanya. Tapi teman Pro 2, climate change itu bukan satu-satunya faktor ya. Peneliti di Brazil menemukan bahwa resiko penularan penyakit akibat nyamuk itu gak cuma dipengaruhi cuaca aja, tapi juga rumitnya faktor sosial. Karena kepadatan penduduk gitu ya, pengembangan kawasan perumahan yang gak mempertimbangkan drainase, dan juga kebiasaan warga menampung air di wadah terbuka itu tuh jadi sarang mereka gitu. Kalau misalnya ngomongin tentang sebabnya ya, ini juga terjadi sih, maksudnya di rumah Dimas yang sekarang jadinya semakin banyak nyamuk karena wadah bak mandinya itu terbuka secara lebar sekali ya teman Pro 2. Dimas sampai bingung, udah ditutup kamar mandinya juga udah ditutup pakai saringan gitu ya, pakai furing-furing, tapi nyamuknya tuh tetap ada. Katanya sih keluar dari WC ya. Padahal WC-nya juga selalu Dimas tutup gitu. Padahal sebelumnya di rumah sebelumnya tuh nggak ada nyamuk. Ya udah, intinya kita terus hati-hati sama nyamuk ya teman Pro 2 ya, karena di Indonesia ini kampanye 3M menguras, menutup, mendaur ulang sudah jalan puluhan tahun, tapi tren kasus DBD akan diprediksi naik terus nih ya. Duh, ngeri juga ya. Selama ini kita ngebiarin suhu bumi terus naik, drainase nggak dibenahin, tata kelola lingkungan masih jadi urusan terakhir di daftar prioritas, dan serangan nyamuk akan terus ada dan pasti berlipat ganda teman Pro 2 ya. Menurut nyamuk gimana nih? Semoga ya kita semua dihindarkan dari penyakit-penyakit akibat nyamuk atau serangga ini ya. Dia kecil tapi sangat mematikan teman Pro 2. Mengerikan ya. Dasar kau nyamuk. Hush, pergi sana. Oke teman Pro 2. Itu tadi ya. Informasi terakhir dari Dimas di jam 7 malam ini. Nanti di jam 8 kamu semua akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta dalam segmen Music Live Chat ya. Karena nanti akan ada yang spesial banget nih. Apa tuh yang spesial Kakak Dimas? Ya nanti di Music Live Chat di hari ini akan ada musisi pop alternatif Gius Tiraka yang baru aja ngerilis mini album perdananya bertajuk Hana. Weh, kita akan sama-sama cari tahu ya, dan kita akan sama-sama dengerin keseruan dari Gius Tiraka ini di Pro 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Hari Senin di minggu ini ada Edi nemenin lo di malam hari ini, tentunya di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih teman Pro 2. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih teman Pro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusti Raka. Yes, yang baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pingin seru-seruan, pingin bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit Melulu di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo. What's up bro?
2: Hai.
0: Hai.
2: Semuanya sehat. Gimana?
0: Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya bisa ada hadir di sini. Jadi ya semoga aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
2: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke.
2: Manggung utama, terus juga mau ada projekan-projekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
2: Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap harinya kayak masih berhubung sama musik ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Ini okay. Sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau dari bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke.
2: Okay. Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, menarik.
2: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
2: Jadi judul albumnya itu Hana.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
2: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock.
2: Iya.
0: Bener-bener ya, saklek di situ ya, kan?
2: Cuman metok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif.
2: Hip dude.
0: Juga ada itu, lagi gitu
2: naik
0: kan.
2: Naik gila sih asli.
0: Benar.
2: Gua aja enggak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya.
2: Dengan wah, kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Wah, gila sih. Makanya gua ngeliat naik gila ini ya, memang momennya dia, jadi pertahanin lah kayak lagu-lagunya biar lebih oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener kayak apa ya, kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
2: Bener
0: kan?
2: Ya juga lucu juga sih dia ya. Apalagi juga di hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
2: Oh, gila. Kayaknya aduh, mantep banget sih, asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi ya, gitu kan. Udah banyak banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
2: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi okay. semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
0: Oke.
2: Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap tapi pop juga.
0: Iya.
2: Itu yang gua bingungin. Makanya gua lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
2: Karena pop alternatif itu kayak gua menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu loh.
0: Benar.
2: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya, yang mungkin lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Benar.
2: Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Oke, okay, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya, keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
2: Ini sangat berat ya sebenarnya. selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia gue punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
2: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan, sampai Gen Z pun masih nyanyi.
0: Yes, benar-benar.
2: Jadi akhirnya kayak wajar. Gimana ya? Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
0: Benar.
2: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singkong dan Keju kayak.
0: Yes.
2: Semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
2: Benar.
0: Dan bisa masuk gitu.
2: Benar.
0: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
2: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Yeah, dia selalu bilang kayak gitu.
0: Okay.
2: Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa dinikmatin sampai tahun yang panjang. Panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun, abis itu udah gitu loh.
0: Okay. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
2: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
2: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih. Benar.
2: Aduh.
0: Benar. Tapi apa maksudnya yang akhirnya lo lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lo?
2: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue.
0: Okay, pribadi.
2: Pribadi.
0: Okay.
2: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur, gue menciptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
0: Okay.
2: Gitu. Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
0: janjinya,
2: omongannya.
0: Benar, omongannya ya, selain tangannya.
2: Iya, selain tangannya. Itu
0: selain tangannya kan?
2: Iya
0: kan?
2: Masuk.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
2: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: Tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik, benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP
0: yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya Hana?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali ya.
0: Okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Okay.
1: Jadi Hana ini, Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: 5.
0: 5 lagu lima yang lagu. Ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya. Akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini.
0: Okay.
1: Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain.
0: Oh,
1: kayak gitu-gitulah.
0: I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu Bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu, terkadang kita kehilangan sesuatu, tapi kita bilang ya udahlah, gue ikhlasin deh.
0: Okay.
1: Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya, kayak gitu-gitu loh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja.
0: Yes.
1: Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih, tapi di hati aduh kan. Bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena enggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Yes. Benar. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga.
1: Yang ketiga itu tentang bagaimana?
0: Bagaimana?
1: Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang nih aku sudah ngarepin kamu nih, tapi aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana, atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu. Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu, tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang. Gitu kan, apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya,
1: atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku nyatakan.
0: Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak gamon gitu ya. Kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya gue nggak bisa gitu.
0: Iya.
1: Gue nggak tahu caranya, coba kasih tahu gue. Makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada.
0: Iya, yang menceritakan tentang
1: Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke kayak spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul-muncul ya, harapan itu ya, kayak kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, Tuhan ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Itu sih. Okay. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya.
0: Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit semua.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan
1: ya. Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on,
1: gak mau, nolak. Aduh, jangan deh,
0: kayaknya enggak deh, kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan, ayolah Tuhan. Bener. Kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap maksa harus ada.
1: Tetap maksa
0: harus ada ya.
1: Begitu, aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini, menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Okay.
1: Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak, wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak, Okay, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Okay. Berarti apa ya, kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja sih sebenarnya. Ya.
0: Benar-benar.
1: Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Gitu. Kan itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, kejebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
1: Bodoh.
0: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya, kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi, Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku, gitu ya Bas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau sih.
0: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gua kalau bikin lagu tuh kayak udah gua yang penting ada kertas, ada pulpen sama air mata sih.
0: Totonyes. Jadi enggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang kena air gitu.
1: Iya, makanya kan aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu
1: bener,
0: ada di situasi ini, kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.
2: Music Life Chat. Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
0: Okay. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marah. Kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
0: Okay. I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu. Asik. Kamu. Okay, akhirnya memasukkan unsur-unsur
1: blues ini. Ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
0: Gitu loh. Ada kayak marah, cuman ada coolnya, ada elegannya.
1: Iya, gitu sama ya. Kayak Papa mau ikut.
0: Asik.
1: Mau ikut?
0: Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Oke.
1: Okay. Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara apa? Secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa? Single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak. Oh, di sini di lagu ini gue, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gue sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Kayak lo tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah, orang yang udah cabut kok, tapi kalau masih bertahan di sini gitu lo. Kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain misalnya.
0: Benar.
1: Oh, gue kayak oh ya udah. Lo nanyain kayak gitu ya gue nggak tahu, nggak punya jawabannya orang yang mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
0: Okay, meluapkan di lagunya ini ya, si
1: Bener.
0: Bodoh ini.
1: Bener.
0: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro 2 yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gue sampaikan adalah ya, walaupun ini gue juga belum selesai ya, ibar kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia, Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun loh.
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
1: Iya, benar. Gitu kan. Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Ah, itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Ya, kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi sebenarnya gitu.
1: Betul.
0: Kan?
1: Betul banget.
0: Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil. Adilnya adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
0: Bener, kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Bener. Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita harus 70%.
1: Iya,
0: gitu kan?
1: bener.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi gitu pulang kerja bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu, asik.
1: Berat. Aku siapa sih sebenarnya tiba-tiba begini?
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip-prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan? Lu paham enggak pertanyaan gua?
1: Paham.
0: Oke.
1: Gua bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Okay, jadi tuh? Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok gini ya.
1: Jadi menurut gua adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke. Okay.
1: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, okay, nggak pasti awalnya akan baik, tapi kesana-kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok paling kan curhat sama cowok juga ya. Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu yang bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa. Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah. Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Benar.
1: Kalau tahu ya duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apalagi?
0: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Iya, itu saya. Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro. Lo menemukan kesulitan enggak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih nggak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak, gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga. Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect. Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet tuh.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamga gitu. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih bro.
1: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga.
0: Widih.
1: Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryan Sunitro.
0: Iya.
1: Drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
0: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi, ada Sony. Wah gila. Tim gue tuh banget. Fahri itu kayak, kah ini bikin kayak gini. Ayo deh kita meetingin dulu kayak gimana maunya. Lu maunya kayak gimana kak? Gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Massive kan kebetulan.
0: I see. Oke, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Saking happy-nya gue. Pagi nih biasanya kita musisi malam baru tidur. Pagi nih
0: rekaman nih. Gas ayo gitu.
1: Ayo. Ya itulah, prima suara itu juga sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak, wah dia sangat, apa sih mau nyeraka nih gitu. Aku pengen buat kayak gini. Jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Bener-bener. Makanya begitu udah jadi kayak, aduh, kayaknya kok nikmat banget ya.
0: Oke.
1: Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih aku.
0: Iya, iya, iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin
1: bener, kan. Iya, benar. Karena kalau kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin enggak akan sebagus ini.
0: Benar. Benar.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni kan.
0: Itu dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gius Tiraka,
1: ngomongin
0: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih bareng sama QC Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta. Jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru, bener. Seru. Karena dong, pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam EP Hana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah,
0: nah kan? Gokil ya, gokil ya.
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif ya, nih.
1: Iya, bener. Panjang banget. Tapi aku makasih banget loh, ini, walaupun bener. Panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja, satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke, tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar-benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar.

0: karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar-benar.
0: Bisa patah juga sih ekspektasi itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin-bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue enggak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga nggak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue nggak mau sesuatu, gue nggak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik, ya udah sih, gue nggak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Oke, alright, itu ya tadi ya, dan semoga nanti. Ngejawab sih harusnya
1: dari
0: pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan cuman kita tidak ada waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih, dari nama lu siapa sih, nggak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang, katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab ya pertama aku pengen, yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke. Okay.
1: Gue pengen collabs bareng. Mm-hmm. Tidak harus kita berdua ya. Entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Ah, gue pengen sama Petra Sihombing.
0: Benar-benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata, Mas Pongki. Gue pengen banget. Ya kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
0: Itu juga maksudnya yang banyak lu dengerin juga
1: ya kan. Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka-mereka sih gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Soy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya. Katanya salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu ya.
1: Jauh banget.
0: Jauh ya.
1: Jauh banget 300 kilo.
0: Aduh.
1: Pemalang lu.
0: Oke, apa nih? Oke, terakhir deh. Mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh, wow.
1: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh. Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu ini kalau enggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Oke. Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giusti Raka.
0: Oke.
1: Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
0: Oke, bisa dicek ya.
1: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
0: Alright, langsung aja pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Thank you.
0: Alright, terima kasih
1: Guys. Thank you Mas.
0: Thank you so much. Sukses selalu.
1: Banget. Sukses. Amin. Lu juga.
0: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
1: Oke, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu.
0: Thank you Brodo. Alright, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan malam hari ini, dan jangan kemana-mana. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan
1: Giusti Raka pamit.

0: rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Apaan sih? Orang lagi meet time juga.
0: Meet time sih meet time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
5: info musik,
3: info komunitas,
5: info lifestyle,
3: info teknologi,
5: info wisata,
3: info kuliner,
5: sharing time,
3: story in radio.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masuk di jam 9 malam nih ya. Kita masuk ke sesi sharing time ya. Jadi kita bisa curhat apapun ya, request lagu apapun ya. Dimas kasih kesempatan untuk kamu untuk luapin semua isi hati kamu, teman Pro 2. Dan pastinya Dimas juga mau ngucapin selamat malam untuk sahabat-sahabat Dimas di Jakarta yang lagi dengerin Dimas ya. Katanya lagi pada kangen ya. Yes, me too, teman Pro 2. Kangen Jolin, kangen Riansyah, kangen Deshita, kangen Dipa gitu, kangen Vidiase, The Mouse gitu ya. And especially I miss my family also, kangen Mami Susi, kangen Bapak Edi, kangen Dud Iyo gitu ya. Yang pasti teman Pro 2, kalau misalnya sudah malam kayak gini memang rasanya kita lebih enak lagi kalau misalnya deep talk sama orang yang kita sayang, orang yang selalu ada di hati kita ya, ada dengan kita senantiasa setiap waktu gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu bingung mau cerita sama siapa, gak punya teman, curhat aja sama Dimas Manfredo. Dimas tunggu ya.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Masih bersama Dimas, teman Pro 2 di sesi sharing time di jam 9 malam kali ini. Teman Pro 2, kadang kita mikir punya sahabat itu cuma soal nemuin seseorang yang cocok aja sama kita, diajak ketawa, diajak jalan, atau diajak cerita sampai pagi gitu ya. Padahal teman Pro 2, persahabatan itu mungkin jauh lebih dalam dari itu. Khalil Gibran tuh pernah bilang, persahabatan itu bukanlah sebuah kesempatan, tapi tanggung jawab yang manis. Cakep banget ya kata-katanya ya. Dan makin dewasa, Dimas makin sadar dan makin ngerti kenapa kalimat ini tuh terasa begitu dalam, teman Pro 2. Karena sahabat itu bukan cuma orang yang hadir ketika hidup kita sedang baik-baik aja, ya, sedang happy-happy. Tapi mereka yang tetap ada ketika kita sedang berantakan, sedang down gitu ya. Ketika cerita kita udah gak lagi lucu, teman Pro 2, atau udah gak ada lagi yang dengerin, pasti teman atau sahabat kita yang akan jadi orang terdepan untuk menaungi kita gitu. Atau mungkin ada teman yang sekarang udah jarang ketemu gitu karena jarak. Oh, friendship LDR itu berat ya teman Pro 2. Gitu loh. Jadi anehnya ketika kita jarang ngobrol sama sahabat kita gitu ya, ketika kita tatapan mata, koneksinya langsung klik gitu ya, klik banget ya. Itulah the real of friendship gitu teman Pro 2. Nah, kita juga gak selalu hadir setiap hari di antara teman-teman kita gitu ya. Tapi ketika salah satu dari kita benar-benar membutuhkan, kita tahu tuh kapan ada seseorang yang bisa kita cari gitu. Jadi kalau misalnya malam ini ada satu nama yang tiba-tiba muncul di kepala kamu teman Pro 2, dan mungkin inilah saat yang tepat untuk mengingat mereka, kira-kira satu nama itu siapa ya teman Pro 2? Dimas, absolutely I would say that my best friend Adrianus Edward Wallah yang kemarin baru berulang tahun ke-25 tahun, hi, is my best friend forever yang lagi ada di pikiran Dimas malam hari ini. Bukan gimana-gimana ya, memang di saat kita sedikit down gitu, kita butuh teman yang sangat bisa memberikan kita hiburan, keleluasaan, bisa jadi teman terbaik ya. Bahkan omongan atau ekspresinya aja bisa bikin kita ketawa, bahkan bikin mood kita jadi naik gitu ya. Gitu teman Pro 2. Kalau misalnya ada kesempatan ya untuk bilang makasih udah pernah jadi bagian terpenting dalam hidup aku ya, mungkin jangan terlalu lama mikirnya teman Pro 2. Cepetan ungkapin, karena pada akhirnya kita gak pernah benar-benar tahu ya berapa banyak waktu yang masih kita punya untuk sama-sama dengan orang yang kita sayang gitu. Kalau misalnya kamu udah kena yang namanya LDR ya, LDR teman, LDR keluarga, LDR pacar, itu berat teman Pro 2, cuma Dimas yang bisa nanggung.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Teman berdua, pernah gak sih kamu tiba-tiba nih sadar ya? Ternyata ada orang-orang yang dulu hampir setiap hari ada di hidup kamu, sekarang cuma tinggal nama aja di kontak. Waduh, berat banget nih omongannya ya. Dulu hampir setiap hari jalan-jalan bareng gitu ya, bikin story ya, selalu ada sahabat-sahabat kamu. Dari hal yang paling penting sampai hal yang sebenarnya gak penting-penting banget ya. Dari ketawa ngakak ya, sampai perutnya sakit, sampai nangis ya, sesenggukan. Terus dari ngobrolin masa depan sampai sama-sama gak tahu besok mau jadi apa gitu, teman berdua. But time flies so fast gitu. Kita tumbuh, kesibukan datang, jarak akhirnya hadir di hidup kita gitu, teman berdua. Dan lingkaran pertemanan akhirnya berubah. Dan tanpa sadar, orang yang dulu terasa begitu dekat sama kita sekarang mungkin bahkan gak tahu nih lagi menjalani hidup seperti apa, teman berdua. But that's just life. Sedih pasti gitu, tapi ya lagi-lagi that's just life gitu. Gak semua orang yang kita sayang ditakdirkan untuk berjalan bersama sampai akhir gitu. Makanya kalau misal malam ini kamu punya sahabat yang bisa kamu hubungin, yang masih mau ngedengerin cerita kamu, ya calling dia sekarang gitu. Jangan pernah anggap kehadiran mereka sebagai sesuatu yang biasa, teman berdua. Nah, karena kita sering sadar belakangan gitu betapa berharganya seseorang yang selalu ada di hidup kita setelah jarak ini membuat kita gak bisa lagi menemui mereka semudah yang kemarin. Gitu ya, teman berdua. Nah, kalau misalnya suatu hari nanti hidup membawa kita ke jalan yang berbeda, semoga orang-orang yang pernah berjalan bersama kita tetap tahu satu hal ya, kalau pernah punya mereka sebagai sahabat adalah salah satu bagian paling indah dari perjalanan hidup kita. Setuju ya, teman berdua ya? Karena pada akhirnya kita mungkin lupa banyak hal yang pernah terjadi, tapi kita nggak pernah tuh lupa siapa yang pernah menggenggam tangan kita ketika hidup kita sedang terasa berat-beratnya. That's my best friends.

Teman Pro 2, selesai sudah ya perjumpaan kita di sharing time di malam hari ini teman Pro 2. Nanti di jam 10 kita akan bergabung bersama-sama ya, masih dalam sesi sharing time tapi lebih dalam. Akan ada story in radio teman Pro 2, jadi jangan ganti frekuensinya. Tetap bersama Dimas karena nanti Dimas juga akan memutarkan jazz music hingga pukul 12 malam. Session terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

saat berkendara. Kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

Teman Pro 2, hidup itu seperti musim. Ada musim terang dan hangat. Ada musim gelap dan sunyi. Ada musim yang penuh tawa. Dan juga ada musim yang hanya diisi kesedihan. Kamu mungkin sedang berada di musim yang berat saat ini. Segala sesuatu terasa sulit, lelah terasa menumpuk, dan harapan seolah menjauh. Tapi percayalah, setiap musim itu punya waktunya sendiri. Musim gelap akan berganti dengan terang, musim hujan akan digantikan sinar matahari, dan kamu akan menemukan kebahagiaan yang mungkin saat ini terasa jauh. Menerima musim hidup yang tidak selalu indah bukan berarti pasrah. Itu berarti kamu mengerti bahwa hidup bergerak dan kamu sedang belajar bertahan dan bertumbuh di setiap musimnya. Malam ini, tarik napas, rasakan dirimu di sini dan sekarang, dan yakinkan diri sendiri, musim ini akan berlalu dan kamu akan lebih kuat saat menghadapi yang berikutnya.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah.

Melepas bukan berarti melupakan. Melepas adalah menerima bahwa cerita itu telah selesai dan memberimu ruang untuk langkah baru. Seringkali kita menahan masa lalu karena takut kehilangan atau karena ingin membuktikan sesuatu pada diri sendiri. Padahal menahan hanya membuat hati terasa berat, langkah terasa lambat. Dan di malam ini, coba tarik napas dan hembuskan perlahan. Bayangkan satu peristiwa yang selalu mengganggu pikiranmu. Apakah memikirkannya lagi akan mengubah kenyataan? Atau hanya membuatmu terjebak dalam rasa sakit lama? Melepas bukan tanda menyerah. Melepas adalah tanda bahwa kamu cukup kuat untuk menerima kenyataan, cukup bijak untuk belajar dari kesalahan, dan cukup dewasa untuk memberi ruang bagi cerita baru dalam hidup kamu. Ketika kamu melepas dengan tenang, hati terasa ringan, dan kamu bisa melihat hidup dengan perspektif yang lebih jelas. Malam ini biarkan satu bab lama selesai dan beri dirimu kesempatan untuk menulis bab berikutnya dengan lebih damai.

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan.

Manusia belajar dari kesalahan. Kamu pasti pernah salah. Pernah membuat keputusan yang sekarang terasa salah atau menyesal. Seringkali kita bisa memaafkan orang lain, tapi sulit sekali memaafkan diri sendiri. Padahal, memaafkan diri sendiri sama pentingnya dengan memaafkan orang lain. Itulah

semua perspektif. Maafkan cara kamu bertahan saat belum tahu cara lain. Maafkan dirimu karena menjadi manusia itu memang wajar untuk keliru. Memaafkan diri sendiri bukan tanda kelemahan, sebaliknya. Itu tanda kedewasaan dan keberanian. Berani menghadapi diri sendiri, berani menerima ketidaksempurnaan, dan berani melanjutkan hidup tanpa beban lama. Malam ini, dengarkan hatimu sejenak, katakan pada diri sendiri dengan lembut, aku menerima diriku, aku memaafkan diriku, dan aku siap melangkah lagi. Ingat, setiap langkah yang kamu ambil setelah memaafkan dirimu adalah langkah menuju kebebasan. Kamu akan merasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi tantangan hidup yang akan datang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Podcast Music.

Setiap kali aku memikirkan aku, kamu, dan masa-masa kita bersama, tidak dapat aku pahami apa yang salah di antara kita.

pendengar yang senantiasa setia bersama di 90,8 FM Pro 2 Kendari. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam ini di hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Kamu tetap bisa mendengarkan Pro 3 Jakarta yang mengudara selama 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz. Sebagai penutup, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Dimas mengucapkan selamat beristirahat untuk kamu semua teman Pro 2, dan kita akan ketemu esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Dimas saya pamit dari ruang dengar kamu. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Untuk kamu yang akan atau tengah bertugas menjaga keamanan lingkungan, tetap semangat dan semoga senantiasa aman dan juga terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, RRI Pro 2 terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radua di manapun kamu berada. Program Radua RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Selasa 25 Agustus 2020. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dalam meraih dan mengumpulkan pahala tidak hanya diperoleh dari ibadah murni seperti salat, puasa, haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi seluruh aktivitas kehidupan seorang muslim bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencari pahala. Orang yang cerdas adalah orang yang berusaha memanfaatkan seluruh atau sebagian besar aktivitas kehidupannya untuk menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara aktivitas adalah pekerjaan rutin kita sehari-hari. Agar pekerjaan kita bernilai pahala di sisi Allah, ada beberapa hal yang harus selalu kita ingat dan tanamkan di hati kita. Pertama, supaya pekerjaan kita bernilai pahala, maka yang dilihat pertama kali adalah pekerjaan yang dilakukan harus pekerjaan yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi Allah, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Apapun pekerjaan kita, walaupun pekerjaan tersebut terlihat sederhana atau dianggap rendah dan remeh oleh orang lain, selagi itu pekerjaan yang halal, maka kita tidak perlu gengsi, tidak perlu malu. Hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah niat. Adalah niat. Suatu pekerjaan akan dinilai pahala jika niatnya baik dan benar. Niat yang benar seperti bekerja untuk menafkahi diri sendiri, menafkahi anggota keluarga, orang tua, istri dan anak kita, memberikan manfaat untuk orang lain, dan memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Apa yang engkau berikan untuk memberi makan dirimu sendiri, maka itulah sedekah bagimu. Apa yang engkau berikan untuk memberi makan anakmu, maka itu juga sedekah bagimu. Apa yang engkau berikan untuk memberi makan orang tuamu, maka itu adalah sedekah bagimu. Apa yang engkau berikan untuk memberi makan istrimu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan pembantumu, itu juga adalah sedekah bagimu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian di dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu fi ahlik a'zamuha ajra alladhi anfaqtahu fi ahlik." Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dan dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dan dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, serta dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu. Maka agama Islam merupakan agama yang memotivasi umatnya untuk giat bekerja dan melarang umatnya untuk mengemis atau meminta-minta kepada orang lain. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalur rajul yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atu lahmin." Seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain, di hari kiamat kelak ia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak memiliki daging sama sekali di wajahnya. Dan selain hal di atas, niat bekerja agar memudahkan kita untuk ibadah juga akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dulu dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah. Akan tetapi sebagian sahabat tidak memiliki harta untuk bersedekah. Akhirnya, agar bisa bersedekah, mereka melakukan pekerjaan berat seperti menjadi kuli panggul, mencari kayu bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian pergi di pagi hari mencari kayu bakar yang dipanggul di punggungnya, kemudian dijual, kemudian dia bersedekah dengan sebagian hasilnya dan merasa cukup dari orang lain, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang, baik orang itu memberi ataupun tidak. Karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dengan menafkahi orang yang engkau tanggung." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang baik lagi halal, dan menjadikan setiap aktivitas yang kita lakukan bernilai pahala di sisinya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
3: Hai hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2 teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: tambah keren aja deh.
1: Ih, godain aja.
0: Widih, kayaknya ada yang beda. Tapi apa ya?
1: Masa nggak lihat? Nih, kalung Eike.
0: Eh, lihat. Ini kalung asli.
1: Sorry, sis. Eike nggak main KW-KW-an. Gatel.
0: Wah, rapi ya. Handmade.
1: Pastinya. Nih, lihat deh ukurannya. Craftingnya detail. Legong tulang rusuknya keluar banget. Bahannya spesial, anti kropos. Soalnya dulu rajin minum susu.
0: Online shop.
1: Sembarangan. Ini tuh beli dari teman Eike di Sumatera. Di sana kan pusatnya tulang, dari bayi sampai yang gede, dari tulang muda sampai tulang punggung keluarga.
0: Sis, yang ini buat aku ya.
1: Sorry ya, Ta. Tulang kayak gini langka tahu.
2: Memperniagakan bagian-bagian tubuh satwa dilindungi berupa rangka tulang satwa adalah perbuatan tindak pidana. Tulang satwa tidak untuk gaya.

Hari ini kami berjalan bersama menyambut sang mentari pagi. Hari ini kami menari di tengah hujan di Taman Sari. Hari ini kami menikmati hembusan angin di antara pohon cemara. Hari ini kami mendengar debur ombak pantai berpayung langit biru. Hari ini kami terbaring di bawah sorot lampu. Tertidur.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong masyarakat meningkatkan konsumsi pangan lokal sebagai bagian dari upaya diversifikasi pangan dari dan juga memperkuat ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra Aris Sismanto

0: mengatakan Sulawesi Tenggara memiliki beragam potensi pangan lokal yang dapat dikembangkan sebagai sumber pangan masyarakat. Menurutnya, pengembangan pangan lokal juga dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pemanfaatan potensi pertanian dan pangan yang tersedia di masing-masing wilayah. Aris mencontohkan gerakan makan sagu di Kabupaten Kolaka serta gerakan Muna makan jagung di Kabupaten Muna yang menjadi contoh dalam mendorong masyarakat mengkonsumsi pangan lokal. Ia menjelaskan, diversifikasi pangan menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan terutama di tengah tantangan distribusi dan perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Selain mendorong konsumsi pangan lokal, Dinas Ketahanan Pangan Sultra terus melaksanakan gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Hingga 24 Agustus 2026, gerakan pangan murah telah dilaksanakan sebanyak 218 kali di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara dan akan terus diperluas hingga wilayah pelosok serta kepulauan. Aris mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan program pemerintah tersebut sekaligus membiasakan konsumsi pangan yang beragam dengan memanfaatkan potensi pangan lokal di daerah masing-masing.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, penggunaan layanan transaksi digital Bank Sultra terus menunjukkan pertumbuhan sepanjang Juli 2025 hingga Juli 2026. Salah satu yang mengalami peningkatan paling signifikan yakni layanan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS, di mana dalam periode tersebut jumlah pengguna QRIS Bank Sultra tumbuh 81,26% hingga mencapai 60.753 pengguna. Pertumbuhan juga terlihat pada aktivitas transaksi yang semakin banyak digunakan masyarakat, di mana volume transaksi QRIS tercatat melonjak 289,34% menjadi 275.679 transaksi. Sementara dari sisi nominal, nilai transaksi meningkat 166,95% hingga mencapai 61,59 miliar rupiah secara year on year. Direktur Utama Bank Sulawesi Tenggara, Bank Sultra, Andri Permana Diputra Abu Bakar, mengatakan pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat Sulawesi Tenggara terhadap layanan transaksi digital yang disediakan Bank Sultra, di mana menurut Andri, peningkatan penggunaan layanan digital menjadi bagian dari perkembangan ekosistem perbankan Bank Sultra yang terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian, transaksi dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong masyarakat beralih ke layanan perbankan digital. Untuk memperkuat layanan digital, Bank Sultra saat ini menyiapkan transformasi mobile banking melalui aplikasi baru bernama Sumo atau Sultra Mobile. Aplikasi tersebut akan menghadirkan pembaruan pada tampilan, pengalaman pengguna, performa, serta keamanan sistem. Bank Sultra juga menyiapkan integrasi QRIS tuntas yang diinisiasi Bank Indonesia, di mana melalui fitur tersebut nasabah nantinya dapat melakukan transaksi tanpa kartu fisik, termasuk tarik tunai, transfer, hingga setor tunai menggunakan layanan berbasis QRIS.
1: Info Pro 2.
0: Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, ini sebanyak 41,8 juta liter air telah digunakan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau sejak Maret 2026. Data tersebut disampaikan Kepala BPBD Provinsi Riau Edi Afrizal dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Pekanbaru pada Senin 24 Agustus 2026. Edi melaporkan saat ini terdapat 5 helikopter waterbombing yang digunakan untuk membantu pemadaman dan juga pembasahan lahan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh pasukan darat. Strategi tersebut menjadi penting karena sebagian wilayah Riau merupakan lahan gambut yang memiliki karakteristik khusus dalam penanganan kebakaran, di mana Edi mengatakan pemerintah juga membuat sekat kanal dan juga sekat bakar untuk membatasi pergerakan api. Selain pemadaman melalui udara, pemerintah daerah juga menjalankan operasi modifikasi cuaca atau OMC, di mana operasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan hujan dan membasahi lahan gambut yang kering. Presiden meminta seluruh sumber daya yang tersedia digunakan secara maksimal untuk mempercepat pemadaman 7 titik api yang masih aktif di Riau, di mana penanganan juga diarahkan untuk mencegah munculnya titik api baru melalui deteksi dini hotspot. Demikian info Pro 2 di pagi hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sepeda, selamat pagi teman Pro2. Hai. Barengan sama siapa di sini? Barengan sama Linsa yang menemani kamu di perjalanan sepeda pastinya untuk di pagi hari ini sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi teman Pro2. Gimana hari ini? Semoga hari ini aktivitasnya lancar ya. Oh ya, hari ini libur ya bagi yang merasakan libur ya. Anyway, teman Pro2 barengan sama Linsa di perjalanan pagi hari ini untuk kamu yang lagi streaming di aplikasi RRI Digital atau yang lagi streaming di rri.co.id atau yang lagi denger kita di pagi hari ini di siaran terestrial di 90.8 FM Radio RRI Kendari. Linsa ngucapin selamat pagi dan selamat melaksanakan aktivitas dan rutinitasnya di hari ini. Apapun aktivitasnya hari ini, semoga lancar sampai tuntas dan juga dapat keberkahannya di hari ini teman Pro2. Apalagi hari ini juga bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nih teman Pro2. Aduh, rasanya mepet ya. Kemarin ada yang libur atau alasan-alasan apa gitu teman Pro2 biar libur panjang ya. Anyway teman Pro2, Linsa akan updatein kamu beragam informasi di pagi hari ini. So stay tune terus di Pro2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Teman radio, sebelum mulai aktivitas hari ini, jangan lupa cek dulu kondisi cuaca di wilayah kalian, karena cuaca bisa jadi salah satu hal kecil yang cukup tentukan lancar atau tidaknya aktivitas kalian hari ini ya. Linsa updatein info cuaca teman radio untuk di hari ini Selasa 25 Agustus 2026 berdasarkan data perkiraan BMKG. Secara umum wilayah Sulawesi Tenggara diprediksi didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan, di mana suhu udara di sejumlah wilayah Sulra ini berkisar sekitar 32 sampai 32 derajat Celcius. Jadi buat yang pagi ini sudah mulai beraktivitas, suasananya relatif cukup bersahabat nih teman berdua. Khusus Kota Kendari, beberapa wilayah juga diperkirakan cerah. Jadi buat kamu yang pagi ini mau berangkat kerja, kuliah, sekolah, tapi libur ya teman berdua, atau mungkin ya sekedar mungkin kamu mau selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kamu, atau mungkin nongkrong ya teman berdua, boleh kalau misalnya nikmati cuaca di pagi ini. Tapi tetap jangan lupa bawa perlindungan dari panas ya kalau aktivitasnya sampai siang. Tapi untuk kamu teman berdua yang aktivitasnya mungkin berhubungan dengan laut ya, tetap perlu memperhatikan perkembangan cuaca dan juga kondisi perairan ya, karena perkiraan BMKG untuk Laut Sulawesi bagian timur pagi ini menunjukkan kondisi berawan dengan gelombang sekitar 1,6 meter dan angin yang dapat mengalami hembusan lebih kencang. Jadi jangan cuma lihat langit dari daratan teman radio, kalau beraktivitas di laut pastikan informasi cuaca dan keselamatannya juga sudah dicek. Intinya cuaca hari ini boleh cerah, tapi kita tetap harus siap dengan perubahan kondisi di perjalanan, karena teman radio pastinya kalau ada satu hal yang tidak bisa kita atur dari pagi sampai sore ya, itu adalah cuaca ya. Yang bisa kita atur adalah seberapa siap kita hadapi mau panas, tiba-tiba hujan ya teman berdua. Dan pastinya tetap pantau informasi cuaca dari BMKG, tetap hati-hati di perjalanan, dan tentunya juga tetap semangat menjalani hari di hari ini juga nih teman berdua.

Kemudian kedua kita geser ke Riau karena persoalan kebakaran hutan dan lahan di sana bukan cuma soal api yang harus dipadamkan ya, tapi juga soal kesehatan masyarakat dan keselamatan para petugas yang ada di lapangan. Bapak Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Pekanbaru Senin kemarin ini meminta kebutuhan oksigen bagi masyarakat terdampak kabut asap segera dipenuhi. Awalnya pemerintah daerah memperkirakan membutuhkan sekitar 500 tabung oksigen, tapi Presiden kemudian meminta jumlah tersebut ditambah menjadi 700 tabung supaya masyarakat ataupun juga petugas pemadam yang membutuhkan oksigen bisa mendapatkan bantuan dengan cepat. Dan pastinya teman radio bisa dibilang ini adalah salah satu hal yang penting juga karena di tengah kondisi udara yang terdampak asap, masyarakat ini bukan satu-satunya yang harus dilindungi, di mana para petugas yang berhari-hari ada di sekitar titik kebakaran juga hadapi resiko kesehatan yang tidak kecil nih. Kapolda Riau bahkan melaporkan teman radio tahun ini ada satu anggota Manggala Agni yang meninggal dunia setelah kehabisan oksigen ketika menjalankan tugas pemadaman. Sementara itu dari total sekitar 16.277 hektar lahan yang terbakar sepanjang Januari hingga Agustus 2026, sebagian besar sudah berhasil dipadamkan. Kini masih ada sekitar 900 hektar yang dalam penanganan, tersebar di 7 titik pada 4 kabupaten dengan kebakaran terbesar di kawasan Kerumutan Pelalawan Teman Pradua. Jadi penanganan karhutla ini bukan hanya tentang bagaimana api cepat padam ya, tapi juga bagaimana masyarakat tetap aman dan juga para pejuang di garis depan tetap terlindungi juga nih Teman Pradua. Dan pastinya semoga upaya pemadaman dan pencegahan terus berjalan maksimal dan masyarakat yang terdampak dari kabut asap ini segera bisa kembali menghirup udara yang lebih bersih juga teman Prado. Jadi suatu kesyukuran juga pagi ini kita masih diberikan udara yang segar di pagi hari ini, daripada kita takutnya jangan ada keluh-keluhan ya teman Pradua. Jangan mengeluh, ingat ya kita harus tetap bersyukur juga daripada dengan saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Riau juga. Di Riau, sorry ini teman Pradua. So teman Pradua, kita lanjutkan informasi lainnya tetap di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

libur ya teman radio. Hari ini kamu ya, bukan kita ya. Hari ini di Selasa 25 Agustus 2026 ditetapkan sebagai hari libur nasional dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di 1448 Hijriah deh. Buat sebagian dari kita teman radio mungkin libur hari ini, artinya bisa bangun sedikit lebih siang, tidak buru-buru untuk ke kampus, ke sekolah atau ke kantor. Tapi kalau kita tarik sedikit lebih dalam, Maulid Nabi sebenarnya bisa jadi momentum untuk kita teman radio, terutama anak muda, untuk kembali mengingat sosok Rasulullah dan nilai-nilai yang beliau ajarkan juga dia. Karena kalau kita bahas Rasulullah, kita tidak cuma bicara soal sejarah ataupun juga cerita yang kita dengar sejak kecil ya teman radio. Ada banyak nilai yang masih relevan dengan kehidupan kita hari ini, soal kejujuran, bagaimana kita jaga perkataan, menghargai orang lain, peduli kepada sesama dan tetap rendah hati meskipun punya kemampuan juga. Dan mungkin justru di tengah kehidupan kita yang serba cepat sekarang, nilai-nilai sederhana seperti ini teman radio yang kadang mulai kita lupakan juga nih. Jadi untuk teman radio yang hari ini punya waktu lebih luas, selain rebahan ataupun juga jalan-jalan, boleh sisihkan sedikit waktu untuk mengingat kembali keteladanan Rasulullah. Dan tidak harus sesuatu yang besar teman berdua, mungkin mulai dari hal sederhana ya, lebih sadar hadapi orang lain, terus juga sabar ya teman berdua, tidak gampang sakiti lewat kata-kata, dan juga membantu seseorang tanpa perlu menunggu untuk diminta. Karena mungkin cara terbaik rayakan Maulid ini bukan cuma dengan ingat kelahiran Rasulullah, tapi juga dengan menghadirkan sedikit demi sedikit akhlak beliau dalam kehidupan kita nih teman berdua. Pastinya selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah ya teman berdua. Semoga hari libur ini bukan cuma bikin kita punya waktu untuk istirahat, tapi juga punya waktu untuk jadi manusia yang sedikit lebih baik juga nih ya. Anyway teman radua, kita masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman radua di pagi hari ini. Teman radua pastinya nanti Linsa masih updatein kamu beragam informasi, jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM, radua rekan dari teman terbaik kamu.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: We're going till tomorrow.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Masih bersama di Perjalanan Sepeda, selamat pagi teman radio di pagi hari ini. Untuk di siaran terestrial kita di 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Dan juga masih barengan sama Linsa teman radio. Pagi ini teman radio, kebetulan suasananya agak beda karena kita lagi ada di hari libur teman radio kita. Nah, kalau kita bahas soal hari libur nih teman radio, pastinya ternyata setiap orang punya caranya sendiri-sendiri untuk nikmati hari liburnya yang mungkin sangat singkat ya. Mungkin bisa dibilang ini adalah hari libur terakhir karena di September, Oktober, November, Desember, November ya, hari liburnya sudah tidak ada lagi. Coba kita pastikan ya teman Pradua ya, September, Oktober dan juga November ya, tidak ada tanggal merah di sini ya teman Pradua. Ayo semangat terus bekerjanya 3 bulan ya teman Pradua. Anyway teman Pradua yang dari malam mungkin ataupun dari kemarin atau dari minggu-minggu sebelumnya sudah bikin rencana besok bangun pagi hari ini ya teman Pradua. Bangun pagi, olahraga, beres-beres kamar, terus jalan-jalan, tapi kenyataannya alarm bunyi, dimatikan, terus lanjut tidur dan belum bangun sampai sekarang. Atau mungkin teman Radio ada juga yang justru kalau libur tetap bangun pagi, katanya sayang kalau bangun siang, akhirnya jam 7 ya sudah prepare, sudah mandi, sarapan, bahkan sudah keluar rumah juga nih teman Radio. Tapi ada juga tim yang hibernasi. Hari libur adalah kesempatan untuk balas dendam sama rasa capek selama hari kerja. Bangun siang, rebahan, nonton, makan, tidur lagi. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan cara masing-masing untuk nikmati libur ya, karena memang tujuan hari libur yang memang salah satunya untuk kasih waktu untuk tubuh dan pikiran buat istirahat juga nih teman Pradua. Kalau kamu tipe libur masuk, kalau hari libur ya teman Pradua, kamu tipe yang mana nih? Tim yang bangun pagi, tim yang jalan-jalan, tim produktif, tim jangan ganggu, lagi nikmati kasur, atau tim apa nih teman Pradua? Kamu boleh kirim komentar kamu di pagi ini, boleh via mobile aplikasi RR Digital, boleh ke DM Instagram di Pradua Kendari, atau juga boleh di WhatsApp kita di 082188309. Ini saya penasaran deh, lebih banyak tim yang bekerja ataupun tetap melaksanakan aktivitasnya di hari ini kah, atau lebih banyak tim yang rebahan mau nikmati liburnya satu hari ini nih teman Pradua.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

saja kali ya.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Teman berdua, kalau diperhatikan orang kalau libur itu memang punya karakter masing-masing ya. Ada tipe planner, baru hari Senin sudah merencanakan libur, mau kemana, makan apa, ketemu siapa, semuanya sudah disusun. Kemudian ada juga yang tipe spontan, uhuy, bangun pagi, buka WhatsApp, lihat teman aja keluar, langsung jawab gas. Ada juga yang mungkin yang tipe produktif, hari libur justru dipakai untuk beres-beres kamar, olahraga, belajar, ataupun juga kerjakan hobi, atau bahkan selesaikan pekerjaan yang tertunda nih teman berdua. Pastinya menariknya istirahat juga punya manfaat ya. Tidur yang cukup ini bisa bantu untuk memulihkan energi dan menjaga konsentrasi. Jadi kalau hari ini ada yang lebih memilih untuk rebahan, jangan langsung dianggap malas ya teman berdua. Bisa jadi memang tubuhnya lagi minta waktu untuk di recharge juga nih teman berdua.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Teman Pradua, pastinya apapun pilihan kalian, hari libur tidak harus selalu diisi dengan kegiatan besar ya. Kadang justru hal sederhana yang bikin kita rasa lebih fresh. Mau jalan-jalan boleh, mau kumpul sama teman-teman boleh, mau beres-beres kamar juga boleh. Bahkan kalau mau habiskan sebagian waktu tidur dengan santai juga tidak masalah ya. Karena setelah beberapa hari jalani rutinitas, kita juga butuh jeda. Tapi satu teman Pradua pagi ini adalah nikmati liburnya, jangan sampai cuma rebahan sambil scroll sampai lupa makan juga nih teman Pradua ya. So, teman Radua di pagi hari ini, Linsa masih akan terus nemenin kamu dan updatein kamu beragam informasi sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. So, untuk kamu yang di pagi hari ini lagi di perjalanan juga, Linsa infokan hati-hati di perjalanan ya, teman Radua hari ini yang mau liburan, yang punya banyak aktivitas dan kegiatan juga, semoga lancar sampai tuntas. Linsa updatein juga beragam informasi dan hadirkan beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu. So, stay tune terus di 90.8 FM, Radua Rekan dari teman terbaik kamu.